0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
5: Banyak bener pesenannya.
4: Iya nih, lapar.
5: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
4: Maksudnya?
5: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
4: Salahnya di mana coba?
5: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
4: Ih, ogah.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Ya teman-teman, juga ada film baru Toy Story 5 ya, yang diproyeksikan akan menjadi film terlaris waralaba ya. Setelah film itu masih mempertahankan posisi puncak tangga box office di pekan kedua penayangannya. Pada pekan kedua kali ini, Toy Story mendapatkan sekitar 70,8 juta US dollar atau turun 55,6% dari pekan pertama yang meraih pendapatan fantastis sekitar 159,6 juta US dollar di pasar domestik Amerika Utara atau Mabro 2 ya. Variety menyebutkan film kelima dari waralaba lintas generasi ini siap menjadi salah satu film terlaris tahun ini dengan pendapatan sekitar 297 juta US dollar di pasar domestik dan 585 juta US dollar secara global hanya setelah 12 hari tayang di bioskop. Toy Story 5 ini diperkirakan akan menjadi film terlaris dalam waralaba yang telah berusia 31 tahun ini. Rekor yang saat ini dipegang oleh Toy Story 4 adalah dengan pendapatan 1,07 miliar US dollar ya. Dan menurut data box office Mojo per Selasa 30 Juni, Toy Story 5 saat ini sudah mengumpulkan sekitar 298 juta US dollar pada pasar domestik dan juga 287,8 juta US dollar di pasar internasional. Sehingga pendapatan secara global ini mencapai sekitar 585,8 juta US dollar. Perolehan tersebut sudah melewati pendapatan Toy Story 1 tahun 1995 yang mendapatkan 373,5 juta US dollar dan juga Toy Story 2 tahun 1999 sebesar 497,3 US dollar tanpa memperhitungkan inflasi. Itu mau Pro 2.

Pro 2. Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Temu berdua bagi kamu K-popers Gen 2 ya, pasti udah gak asing banget sama T.O.P. Temu berdua, rapper sekaligus aktor, mantan ex Big Bang ya. Temu berdua itu dipastikan bakal menyapa para penggemarnya melalui rangkaian tour fan meeting tunggal di Asia dalam waktu dekat ini. Agenda tersebut menjadi tour fan meeting solo perdana bagi pria bernama asli Choi Seung Hyun tersebut sepanjang 2 dekade berkarir sejak masa debutnya. Agensi Top Spot Picture mengumumkan kabar gembira tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juni dibarengi dengan perilisan poster resmi untuk tour bertajuk T.O.P. Pre-Studio 2026. Jadi poster tersebut menampilkan konsep visual yang minimalis dan juga misterius, memperlihatkan siluet sesosok figur tunggal yang tengah berjalan menuju seberkas cahaya di tengah latar belakang yang gelap. Pihak agensi menyatakan bahwa informasi mengenai lokasi spesifik, jadwal lengkap, serta detail mekanisme pembelian tiket di berbagai negara Asia tujuan akan diumumkan secara bertahap dalam waktu dekat ini. Namun sebelum memulai tur panjang tersebut, T.O.P. dijadwalkan menggelar acara jumpa penggemar yang tidak dipungut biaya alias gratis ya di Yokohama, Jepang tanggal 9 Juli. T.O.P. mengawali langkahnya di industri hiburan setelah debut sebagai member boyband Big Bang di tahun 2006. Nah, sebelum akhirnya memutuskan berpisah dari grup yang membesarkan namanya di tahun 2023. Nah, setelah keluar dari grup, ia fokus membangun karir mandiri dan baru saja meluncurkan album studio solo penuh pertamanya yang bertajuk Another Dimension pada April lalu. Dan selain aktif di dunia musik, ia juga aktif di dunia seni peran. T.O.P. tercatat ikut dalam sejarah pemain Squid Game Season 2 dengan memainkan peran sebagai karakter Thanos Temu Bro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Semua berdua ada yang masih ingat dengan Ratatouille itu, semua berdua ya, film animasi yang memperlihatkan sesosok chef yang di kepalanya tuh ada tikusnya itu, semua berdua ya. Jadi sutradara sekaligus penulis pemenang Oscar ada Brad Bird secara tegas menghentikan spekulasi yang beredar mengenai kemungkinan pengembangan sequel Ratatouille. Pernyataan tegas itu diambil Bird di tengah besarnya ketertarikan dari pihak eksekutif studio serta antusiasme yang sempat dilontarkan pengisi suara utamanya untuk menghidupkan kembali kisah tikus koki jenius tersebut, teman berdua. Nah, dalam wawancara terbaru seperti yang diberitakan oleh The Hollywood Reporter pada tanggal 25 Juni, sineas yang menggarap film rilisan 2007 itu menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki rencana menggarap Ratatouille 2. Bird mengungkapkan bahwa para petinggi Pixar sebenarnya sudah beberapa kali mencoba menguji ombak dengan melontarkan gurauan bermakna serius terkait proyek sequel ini. Ya, katanya mereka beberapa kali memberikan isyarat kecil untuk melihat bagaimana reaksi dari Bird tersebut. Nah, mereka itu seperti ngelontarin lelucon aja gitu, tunggu produk lelucon tapi agak sedikit serius, apakah si Bird ini mau atau enggak nih kalau mau melanjutkan kisah Ratatouille 2 ya. Tapi bagi Bird, tekanan industri Hollywood yang terus memproduksi kelanjutan dari karya sukses itu bukan hal yang mengejutkan. Sineas yang juga menyutradarai The Hit The Incredibles dan sequelnya ini merefleksikan bagaimana film animasi garapannya yang lain seperti The Iron Giant produksi Warner Bros juga dihujani pertanyaan serupa. Bird menilai karya yang berhasil membangun ikatan emosional kuat dengan penontonnya itu akan selalu memicu tuntutan komersial untuk dibuatkan kisah baru. Namun ia menegaskan bahwa mempertahankan keutuhan sebuah cerita jauh lebih penting daripada memaksakan kelanjutan narasi yang sejatinya telah tuntas, teman-teman.

hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Franz Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Franz Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Ya masih ditemani sama Ika di Santai Siang ya. Lagunya tadi lumayan galau ya. Siang-siang gini udah diajak galau ya teman berdua. Tapi gak apa-apa, Ika mengucapkan selamat beraktivitas buat teman berdua semuanya yang menjalankan pekerjaan hari ini. Karena ini masih hari Rabu ya, weekend masih agak sedikit jauh teman berdua. Jadi semangat kerjanya. Ika juga mau nyemangati dan menyelamati ya bagi anak-anak pelajar yang sekarang ini liburan ya teman berdua. Gimana nih hari kamu selama liburan ini teman berdua? Semoga menyenangkan ya. Pokoknya liburan itu kalau bisa jangan cuma dijadikan apa ya, dijadikan waktu untuk layah-layah gitu loh teman berdua, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Ya gak harus produktif-produktif banget gitu ya, tapi setidaknya ada sesuatu yang bisa kamu lakukan gitu. Contohnya bantu ibu di rumah ya, bantuin masak, misalnya bantu bersih-bersih ya kan. Atau mungkin mempelajari sesuatu hal yang baru, hobi baru ya kan. Jadi kayak gitu teman berdua. Dulu waktu Eka libur ya, selama masih sekolah, Eka tuh gak bisa gitu ya rebahan terus scrolling media sosial. Karena zaman dulu tuh media sosial tuh gak se-hype kayak sekarang gitu ya. Jadi ya gak ada aktivitas lain kayak bantu-bantu di rumah, terus main sama teman-teman di luar apa ya, topik pelajaran gitu lah ya. Kita seneng-seneng aja makan bareng, masak-masak bareng di salah satu rumah teman gitu, untuk makan siang bareng gitu ya. Ya apapun aktivitas teman berdua di hari ini, hari Rabu ya, bagi teman berdua yang kerja, semangat kerjanya. Yang libur, selamat berlibur ya. Semoga aktivitas kamu semuanya bisa bermanfaat teman berdua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: Dua FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
5: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
4: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
5: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
4: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
5: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
7: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ih, mulai sekarang kita putus. Aku akan hilang dari pandanganmu mulai sekarang juga. Jadi jangan sampai kamu kejar-kejar aku lagi.
1: Kemanapun kamu pergi, aku akan kejar sampai kamu ke ujung dunia. Karena kehilangan kamu, itu rasanya kayak kehilangan arah kompas hidupku.
0: Allah lebay, emang kamu tahu ujung dunia itu di mana?
1: Aku tuh tahu segala-galanya ya. Titik ujung dunia pun, itu aku tahu. Jadi kemanapun kamu pergi, akan ku cari sampai kamu itu ketemu.
0: Emang di mana ujung dunia itu?
1: Ujung dunia itu ada di tempat berpenghuni paling terpencil di dunia, yaitu Pulau Tristan da Cunha di Atlantik Selatan. Nah, jauh banget dari mana-mana. Sering dijuluki ujung dunia yang sesungguhnya. Nah, pulau ini itu punya populasi yang sangat kecil. Dan ternyata pulau ini tuh terletak di Samudra Atlantik Selatan dan sering dianggap salah satu ujung dunia. Nah, letaknya itu sekitar 2.400 km dari Amerika Selatan.
0: Ih, kok kamu tahu sih sampai panjang lebar gitu?
1: Taulah. Jadi gimana? Masih mau mencoba pergi dariku? Jangan ya, Dea. Jangan.
0: Lebay kamu.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Lebay kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Ya Tomo Prodio, sampai di sini sudah tugas kita menemani Tomo Prodio semuanya dari jam 5 subuh tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat Tomo Prodio yang sudah mau bergabung. Habis ini Tomo Prodio akan ditemani sama Kakak Tika sampai pukul 18 waktu Indonesia.

0: amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
1: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan. Teman terbaik.

0: Selamat siang teman Pro 2. Saya Tika menemani teman Pro 2 di siang hari ini di edisi Rabu. Di edisi Rabu tanggal 1 Juli 2026. Hampir aja saya salah nyebutin hari. Kenapa? Karena hari ini tuh saya salah kostum ya. Tapi enggak apa-apa, tetap jalan aja. Saya mikirnya tuh hari Kamis, jadi pas sampai di kantor agak sedikit beda ya kostum saya ya, seragam saya. Seragam yang harus hari Kamis dipakai hari Rabu, tapi gak apa-apa ya. Tetap semangat aja, jalan terus, tetap menemani teman Pro 2 di siang hari ini dengan beragam program acara yang tentunya segera kami siapkan untuk menghiasi ruang dengar teman Pro 2. Selamat beraktivitas di awal bulan, tepatnya di tanggal 1 untuk teman Pro 2 yang siang hari ini disibukkan dengan segala tugas dan aktivitasnya. Di jam 12 nanti, sekarang saya hadirkan jazz music ya, hiburan lagu-lagu pagi. Tepat di jam 12 nanti teman Pro 2 akan kami hadirkan info kuliner ya, juga UMKM. Saya banyak tamu siang hari ini, jadi saya konsentrasi saya sedikit terganggu guys. Tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Saya mengucapkan selamat beraktivitas buat yang sudah disibukkan dengan segala tugas dan aktivitasnya. Tetap semangat ya. Di awal Juli mari kita sambut dengan berdoa bersyukur kepada Yang Maha Kuasa ya. Karena kita sudah memasuki bulan ke-7 saat ini ya, atau di bulan Juli ya. Semoga ini awal yang baik kita menjalani semua aktivitas dan pekerjaan kita ya, hingga tuntas ya. Bersyukur kepada Maha Kuasa untuk memasuki bulan yang baru ini ya. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam tugas dan aktivitas ya. Dan semoga segala urusan di bulan Juli

Iya, teman Prodio yang lagi on the way ke suatu tempat, hati-hati. Kamu yang lagi dari kota ke kabupaten ataupun sebaliknya dari kabupaten ke kota, hati-hati dalam perjalanan, karena kalau cuaca bagus seperti ini biasanya arus lalu lintas cukup ramai ya. Jangan lupa atribut kendaraannya ya kan, harus lengkap helm, baik pengemudi maupun yang dibonceng tetap pakai helm. Helm standar nasional Indonesia atau SNI ya. Ya pakai SNI juga enggak apa-apa. Yang penting helm yang bagus lah. Kemudian jangan lupa tali helmnya tuh diikat ya. Jangan dibiarkan gitu aja, kaca spion yang kemarin dicopot-copot ya, dipasang lagi plat nomor. Kenapa sih, saya heran nih sama kendaraan roda 2, ada juga roda 4 yang seperti itu ya. Kenapa ada beberapa kendaraan yang terlihat tuh bukan baru ya, udah lama, cuman plat nomornya itu dicopot. Kenapa ya? Jangan menghilangkan identitas ya. Ayo dipasang lagi. Sekarang nanti kena denda lo ya. Kalau ditilang kamu bisa bayar banyak, keluarin budget banyak kalau misalnya pelanggaran-pelanggaran itu kamu lakukan ya. Dipasang lagi. Jadilah pengendara yang baik dan benar, yang bisa menjadi contoh kepada pengendara-pengendara lainnya, teman Produa ya. Patuhi peraturan lalu lintas. Budayakan antri ya. Itu penting sekali, teman Produa. Mudah-mudahan apapun aktivitas kamu di hari ini, semoga selalu diawali dengan semangat dan hati yang penuh rasa syukur. Ya, untuk adik-adik pelajar yang sedang menikmati libur sekolah, selamat berlibur aja ya. Ayo kalian ngapain nih libur-libur kayak gini ya, di rumah bikin apa saja ya. Jangan main game, jangan tidur aja. Main game itu ada waktunya, tapi setidaknya libur panjang ini kamu bisa manfaatkan untuk buka-buka kembali buku pelajaran ya. Ya pastinya liburan itu bukan hanya waktu untuk bersantai, tetapi juga kesempatan untuk mencoba hal-hal baru, menghabiskan waktu bersama keluarga, membaca buku favorit ya, berolahraga atau menekuni hobi yang selama ini belum sempat dilakukan ya. Yang paling penting adalah tetap gunakan waktu libur dengan bijak ya, teman Produa. Jika kamu bepergian, selalu utamakan keselamatan ya. Jika bermain bersama teman, jangan lupa tetap menjaga sopan santun dan saling menghargai. Jadi kamu bisa jadikan liburan kali ini penuh cerita indah yang bisa dikenang saat kembali ke bangku sekolah nanti ya. Ya pasti apapun aktivitas teman Produa di hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif, dan jangan lupa bersyukur atas setiap kesempatan yang diberikan hari ini. Terus bersama kami di Produa RRI Sarang ya, karena kami selalu menghadirkan musik, informasi dan inspirasi yang menemani setiap langkah aktivitas kamu, teman Produa ya. Selamat menjalani hari ini, selamat bekerja bagi yang beraktivitas, dan selamat menikmati liburan untuk adik-adik sekolah ya. Semoga hari ini penuh semangat, penuh kebahagiaan, dan penuh cerita yang menyenangkan.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Iya, teman-teman juga kalau kerja siang ataupun sore, apalagi kalau kerja malam sama pagi, itu bawaannya ada yang masih ngantuk ya. Mungkin karena musim Piala Dunia juga, jadi kurang istirahat, kurang tidur. Jadi pada saat bekerja itu kayaknya mata mau tak tutup gitu ya. Kayaknya tidak bisa fokus. Nah, itu dia. Biasanya kalau ngantuk, alternatifnya adalah kopi ya, teman Produa ya. Ini teman Produa hampir semuanya suka sama kopi, tapi ada juga yang tidak minum kopi ya, karena mungkin dia lebih ke apa? Sebenarnya tidak bahaya kalau kita konsumsinya jangan sering-sering, tapi sekali-sekali gitu ya. Dan orang-orang banyak yang memilih untuk ngopi di saat bekerja untuk menghilangkan kantuk mereka, begitu ya teman Produa. Nah sekarang kan di Kota Sorong ini bertaburan kedai-kedai kopi ya kan, kafe yang menyediakan kopi yang enak-enak dengan baristanya yang meracik kopi luar biasa ya. Saking enaknya orang pengen balik untuk beli-beli dan beli terus di saat bekerja ya, seperti itu ya. Tapi ada juga ya yang penikmat kopi yang dia tidak hanya pengen satu varian aja yang dia coba, tadi dia pengen coba varian, banyak varian, tapi ada juga yang fokus pada satu varian, seperti itu ya. Nah, teman Produa belakangan ini nih kalau ngomongin tentang kopi, belakangan ini tren menambahkan gula merah ke dalam kopi itu semakin populer di kalangan penikmat kopi ya. Karena tidak hanya memberikan rasa manis yang khas, tapi gula merah itu ternyata menyimpan segudang manfaat yang tidak dimiliki oleh gula pasir biasa ya. Ya sama gak ya dengan gula aren? Karena kalau kopi yang saya suka tuh kopi gula aren ya, itu enak juga sih ya. Jadi gula merah itu kan terbuat dari nira, kelapa atau aren begitu ya, memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan gula putih. Artinya gula merah dicerna lebih lambat oleh tubuh sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara drastis. Dan ini menjadi kabar baik bagi penderita diabetes atau mereka yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil, teman Produa ya. Nah, selain itu, maaf, gula merah juga mengandung mineral penting seperti zat besi, kalsium, kalium, dan juga magnesium. Nah, mineral-mineral ini umumnya hilang dalam proses pemurnian gula putih ya. Dengan menambahkan gula merah ke dalam kopi, kita tidak hanya mendapatkan rasa manis alami, tetapi juga tambahan nutrisi yang baik untuk tulang, otot, dan juga sistem dan juga sistem peredaran darah kita. Dari segi rasa, gula merah ini memberikan dimensi baru pada kopi ya. Jadi aroma karamel dan juga rasa manis yang lebih kompleks ini mampu menyeimbangkan rasa pahit kopi tanpa menutupi karakter aslinya. Jadi memang banyak barista merekomendasikan gula merah sebagai pemanis alami yang lebih cocok untuk kopi robusta maupun kopi arabica ya teman Padua. Ya, mungkin kamu juga sama gitu ya. Nah, jadi kamu bisa gunakan gula sekitar setengah hingga satu sendok teh gula ya, gula merah ya, untuk satu cangkir kopi. Nah, kamu bisa melarutkannya terlebih dahulu dengan sedikit air panas supaya bisa lebih mudah menyatu gitu. Tapi meskipun lebih sehat, konsumsi gula merah tetap perlu dibatasi. Kalau misalnya terlalu banyak gula walaupun alami, tetap dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Jadi nikmati secangkir kopi manis dengan bijak ya teman Produa ya, apalagi kamu yang suka sama gula aren. Waduh. Ya sebenarnya sih ada waktu-waktu terbaik untuk minum kopi supaya tetap sehat ya, jadi tidak asal minum ya. Jadi memang kalau ngomongin tentang kopi ya, itu kopi susu gula aren itu favorit, tapi kita juga perlu bijak ya. Kalau ngomongin kopi nanti tidak akan habis-habisnya nih ya. Jadi Buat para pecinta kopi, jangan jangan terlampau durasinya tuh setiap hari kamu minum kopi, tapi bisa dibatasi lah ya minum kopinya. Emang sehat sih dan enak, dan ini sebagai teman kita waktu bekerja biar tidak ngantuk gitu kan, jadi sambil ngopi. Tapi saya kok aneh ya, orang katanya minum kopi itu biar tidak ngantuk, bisa bisa tahan mata, tapi kalau saya tuh bisa begadang ya, tapi sekali-sekali, tidak sering ya. Tapi kalau minum kopi malah gak bisa tidur, tapi kalau saya minum kopi saya cepat tidur. Hayo, aneh kan? Ada yang sama. Ya, teman Podcast, saya balik lagi nanti pastinya kita masih di Info Kuliner sampai di jam 13.00 waktu Indonesia Timur.
1: Baik kamu, Pro 2 FM.
2: Itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
3: Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
4: Emang gua pikirin.
3: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
4: Kau membaca mantra.
3: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
4: Oh, takut.
3: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
4: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
5: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
7: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
8: Indonesiaan,
9: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
7: agama, kuliner dan alam.
6: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
7: sebagai identitas bangsa.
10: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
11: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
12: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Iya, 96,7 Pro FM Sorong, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi sudah sempat saya informasikan karena kita di Info Kuliner siang hari ini sudah jam 12.53, hampir di jam 13. Jam 1 siang nanti ada Pro 2 Sport atau informasi olahraga yang akan kami hadirkan untuk teman Pro 2 ya. Masih di Info Kuliner nih atau UMKM. Kalau misalnya teman Pro 2 mau berbagi informasi kuliner siang hari ini, boleh langsung aja di 08219914787. Tiga, ada informasi terkini kah? Entah itu seputar cuaca atau ada kegiatan penting di mana gitu ya. Boleh dibagikan ya. Saya hari ini punya banyak informasi ya. Nanti bakalan saya bagikan karena saya masih menemani teman Pro 2 sampai di jam 18 nantinya, teman Pro 2 ya. Tadi baru saja kamu dengarkan Akhir Pekan Yang Hilang. Siapa penyanyinya? Nanti bisa di-request lagi kok ya, tapi jangan dalam waktu yang berdekatan, tapi mungkin nanti di setelah

Misalnya pengen sekali belajar bahasa Inggris atau kamu hobi bahasa Inggris terus mau memperlancar bahasa Inggris di mana? Boleh nongkrong bersama kita di sini nantinya ya teman Radua. Oke. Okay? Dan kita langsung aja nih karena kita 5 menit lagi sudah sampai di jam 13.00. Nah, di depan saya ini ada praktek kita, ada apa dibilang PKL ya? Oh iya. PPL, PPL ya dari Stein Sorong ya. Jadi nanti mereka selama 2 bulan di sini nanti juga kita bakalan tanya-tanya nantinya sama mereka ya. Kayak dulu mungkin teman Radua ingat pernah waktu itu kita punya narasumber juga adik-adik kita dari Stein dari Uni Muda, pernah kita ngobrol-ngobrol juga di sini kan teman-teman PPL juga ya. Nah kali ini sudah ada lagi ya, tapi tidak sekarang, nanti kita akan ngajak ngobrol mereka ya. Oke, teman Radio, mungkin siang-siang kayak gini tuh enaknya yang seger-seger, yang enak-enak, yang bisa bikin kita jadi fresh di siang hari ini. Apalagi kalau cuaca panas ya. Kita tahu bahwa kalau di kota Sorong itu cuacanya seperti apa ya. Panasnya itu menyengat sekali gitu ya. Tapi kalau kau jadi orang Sorong tuh aku tidak usah mengeluh ya. Tidak apa-apa, hitam ya. Nanti balik lagi seperti semula kulit aslinya. Ya, teman-teman, kalau kita berkunjung ke kafe atau kedai kopi belakangan ini, ada satu warna yang pasti mendominasi daftar menu selain coklat dan hitamnya kopi. Warnanya tuh hijau pekat. Saya kenapa jadi grogi kayak ngomongnya kayak gimana gitu ya? Apa di depan ini ada adik-adik mahasiswa kita? Oke, biasa aja ya. Jadi warnanya hijau pekat ya. Ya mungkin kalian sudah tahu ini agak beda sih. Banyak yang cari ini. Bahkan kemarin-kemarin di kafe kita pergi ke sana, katanya itu cepat habis. Kalau misalnya kakak mau pesan itu harus lebih awal karena cepat habis ya. Apa itu matcha ya? Nah, matcha sekarang kini telah menjelma dari sekedar teh tradisional Jepang menjadi raja baru dalam industri minuman kekinian global ya, termasuk di Indonesia. Mulai dari matcha latte, matcha macchiato hingga perpaduan unik seperti matcha espresso ya. Dan minuman ini memang sukses merebut hati generasi Z dan milenial. Namun apa sebenarnya yang membuat bubuk hijau ini begitu digilai teman Radua ya? Ya pastinya yang penggila matcha sudah tahu ya kenapa sampai kamu suka sama matcha ya. Setiap ke kafe pasti pesannya matcha ya. Jadi itu ada proses budidayanya, ada cara mengkonsumsinya. Ini dia sedikit berbeda dengan teh hijau yang diseduh lalu ampasnya itu dibuang. Jadi matcha ini dia emang dia daun teh utuh yang ditumbuk halus hingga menjadi bubuk. Jadi saat kamu meminum matcha, kamu mengkonsumsi seluruh bagian daunnya secara utuh. Sehat kan? Jadi ada fakta menarik dari matcha ini sendiri teman Radua ya, karena mengkonsumsi seluruh bagian daun, kandungan antioksidan dalam satu cangkir matcha itu bisa setara dengan 10 cangkir teh hijau biasa.

0: pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: And Mbappe! Star of the French star!
2: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Lee Blue tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Lee Blue akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menutaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
3: On a fait ce qu'il fallait, même si on a eu un premier quart d'heure un peu.
4: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
2: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
5: Well, the better team won. Congratulations to France.
4: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
2: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
2: Enjoy this moment and then we will for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya Choi di putaran pertama Wimbledon. Choi yang bahkan belum lahir saat William memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. William yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Choi mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena
2: luar biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I get to do.
2: Sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini meski Lakers disebut ingin mempertahankannya. LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya rasa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
5: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya positif. Saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhirnya.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Volley. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Reidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya, pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers.

beralih ke arena ring. Perbakti menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbakti tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbakti optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hada Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Torang Indonesia. Selamat siang, jumpa lagi bersama dengan kami di program 1 RRI Sorong Inspirasi Keindonesiaan. Saya Noni Densi yang bertugas mengawal siang Anda hingga nanti di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Seru ya? Tadi kita sudah mengikuti pertandingan sepak bola dunia. Wah, luar biasa ini pertandingannya. Ya, tuan rumah Meksiko ya berhadapan dengan Ekuador ya. Dan hasil akhir membawa tuan rumah melenggang masuk menuju ke babak 16 besar ya. Dengan skor 2-0, bahkan Prancis juga tadi gemilang ya, mengalahkan Swedia dengan skor 3-0 ya. Akhirnya membawa kedua tim ini melenggang masuk ke babak 16 besar. Dan mendengar, daripada tadi kita pusing ya, mau pikir bola, kurang tidur juga. Boleh yang mau request lagu silahkan di 0812-3868-8703 dan juga di 0951-324-222. Waris RM bersama dengan Mus Mujiono dan juga Utali Kumahwa. Ini mereka bertiga ya, nyanyi lagu Kekagumanku. Kemudian ada Niki Astria, Pijar, Atik CB, Maafkan, Rio Febrian, Tiada Kata Berpisah, Cosmotion dengan Katakan Cinta, Eden, Cinta Takkan Usai. Terus kemudian juga ada band Setengah Hati, Coklat Terlalu Indah, Jangan Bilang Siapa-Siapa dari Ratu, Opie Antaresta dengan Bintang Jatuh. Selamat siang, Torang Indonesia.
1: Selamat siang, Torang Indonesia.
0: Selamat siang juga, Daniel. Beuh. Berhasil aman, baterai-baterai kapan dari kemarin? Nonton bola.
1: Halo.
0: Ya. Silahkan, Daniel.
1: Ya. Jadi bilang lagi request. Tiada Kata Berpisah.
0: Oke, Rio Febrian. Yes. Oke. Siap.
1: Dan nanti kita tunggu untuk ke Halo RRI hari Jumat ini ada sesuatu yang kita mau bicarakan tentang pendidikan ini.
0: Oh, begitu.
1: Di Jakan Ramar puan laki-laki yang mendaftar di Semia Negeri baru main di sampai putar di sampai di tarah jadi masuk di Semia Negeri.
0: Di SMK Negeri 1 ya, di Semea ya?
1: Ya, jadi kalau nanti kita akan bicarakan.
0: Oke, siap. Iya,
1: pasti di bawah di sini. Iya. Salam buat semuanya. Dan buat Jerman, nanti Jerman di Piala Eropa akan tembus.
0: Amin. Terima kasih untuk penghiburannya.
1: Karena itu. Karena saya berhasil masih lolos dan Portugal masih lolos ini nanti.
0: Mungkin terada itu nanti sedikit lagi dong ikut kita pun jejak sudah. Oke, Daniel.
1: Salam buat nanti Mama Monica dikasih buat Ibuana dengan Inggrisnya. Semoga senang lawan Kongo.
0: Iya.
1: Dan supaya selebrasi bersama Bung Danu dan semuanya di Manibira.
0: Iya, siap.
1: Nah, jadi saya tunggu hari Jumat.
0: Oke.
1: Okay. Samyo Sramar di Johan standby nanti hari Jumat bertemu cara kanakan ya di Halo RRI.
0: Siap.
1: Nanti jangan stres. Ini ada Om Bels, ada Om Deki, Om Mia, itu akan bicara kanakan.
0: Siap.
1: Samyo tenang di rumah.
0: Iya.
1: Buat semua nanti masuk dalam kompak semua.
0: Oke. Okay. Terima kasih Daniel. Iya. Ibu Ana.
2: Iya, orang Indonesia, Kak Noni, apa kabar?
0: Luar biasa baik, ibuku.
2: Ih, abis hujan deras tuh.
0: Oh, di sana sudah hujan ya?
2: Wih, tadi hujan, tapi sekarang sudah agak reda-reda sedikit.
0: Di sini cuma gerimis kecil-kecil, tapi abis itu tidak hujan lagi.
2: Dari tadi tidak hujan deras?
0: Tidak, aman, di sini nggak hujan, cuma mendung sih.
2: Deras
0: tapi
2: nggak
0: hujan sama. Astaga, berarti ini sebentar kayaknya giliran kami di sini nanti.
2: Oh, iya ke air susah-susah jalan ini, susah mengalir ini. Jadi dia juga ini apa tuh mengerti.
0: Iya, supaya Intra punya air tuh bisa ini toh, bisa tada air iyalah, begitu kira-kira.
2: Iya, air ini kadang ngalir, kadang enggak. Giliran menyuci enggak ngalir. Kakak Noni, coklat tadi.
0: Iya. Coklat. Ada coklat, terlalu indah. Ya? Ada Bu Ana. Judulnya terlalu indah.
2: Terlalu indah. Kulupakan.
0: Mudah-mudahan itu ya lagunya ya.
2: Iya. Ada buat Bang Daniel yang baru lewat. Bung Daek, Pak Nasrun, Bang Luhut, Bang Menjaju Manado, Pak Andi Yudhistira, Ibu Artini, Ibu Bidan Luis, Teh Dinda, Ibu Parida, Bunda Er, Kak Puja, Bandiri Aimas, Pak Hendri, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete, Bu Rete,
0: iya.
2: Bu Alan, Pak Deni, dan semuanya sajalah tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Semua terhibur. Nanti selanjutnya di kondang.
0: Siap, Bu Ana.
2: Terima kasih ke Kak Noni. Lagunya ditunggu.
0: Oke, okay. Dadah bye-bye. Sama-sama. Ria Febrian dari yang di-request Daniel, dan juga ada coklat yang di-request sama Ibu Ana.

0: Iya pendengar, sesaat lagi. Buat Anda yang mau request lagu, dipersilakan. Masih ada Opi Anda Resta, Bintang Jauh, Ratu Jangan Bilang Siapa-Siapa. Kemudian juga ada band ya, Dengan Setengah Hati, Eden Cinta Takkan Usai, Cosmotion dengan Katakan Cinta, Atik CB dengan Maafkan, Niki Astria, Pijar, Farisher M, Fitri Musmujono, dan Utali Kumahwa, Kekagumanku. Bu Hartini, selamat siang.
1: Selamat siang, Dewobo.
0: Dewobo. Iya, ibuku, silahkan.
1: Mbak Noni, di sini hujan deras sekali.
0: Iya, di sini masih belum hujan, cuman mendung aja nih, bingung. Hujan deras, Mbak Noni. Iya, sama Mbak kata Noni, Bu Ana juga di sana hujan.
1: Iya, hujan.
0: Silakan Bu.
1: Ada band Mbak Noni.
0: Ada band, siap.
1: Iya. Lagu saya kirim buat Ibu Halima, Ibu Suarmi, Bu Aida, Pak Rete, Bu Rete, Bu Abu dan Luis, Bu Ana, Mama Dun, Mama Ida, Bu Ja, Pak Luhut, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Opi, Pak Niko, Pak Effendi, Pak Widi, Pak Willy, terus buat Bang Luhut, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi di Batam, Bunda El, Bunda Natalia, buat Mama Monica yang ada di Pulau Kasim. Selamat siang semuanya, semoga terhibur dengan hiburan orang Indonesia di RI1 Sorong. Buat Mbak Noni, selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Noni, selamat siang.
0: Selamat Dewobok. Siang, Bu Hartini Dewobok. Terima kasih sudah gabungan siang hari ini ya. Langsung saja saya putarkan lagu yang di request sama Bu Hartini dari Ada Band, Setengah Hati.

0: Iya, silahkan di 324222 dan di 0812-3868-8703 ya. Masih ada lagu-lagunya, masih ada Faris RM featuring Mus Mujiono dan Utali Kumahwa, Nika Astria, Ati CB, Cosmotion, Eden, Ratu, Opi Andaresta, yang bisa Anda request yang hari ini. Bang Luhut, apa kabar ya? Terus juga Mama Moni, Mama Do, terus juga Ibu Ida, banyak juga nih Pak Deki, Pak Jerry, terus Pak Widi, ada Bunda Natalia yang ada di Palu, terus juga Ibu Farida, Pak Leman, Pak Nasrun, Pak Willy, apa kabar? Ibu Pendeta Nanuru, terus juga ada Pak Jeffrey Horisa juga. Pokoknya semuanya ya yang sudah yang suka bergabung juga di siang hari ini. Ada Ines juga ya yang ada di kilometer 14, ada Niva, Feni ya. Semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang. Selamat siang Tarang Indonesia.
1: Selamat siang.
0: Baru di absen langsung masuk ya Pak Nasrun.
1: Yuk.
0: Oke.
1: Oke deh. Lagunya Ansa Jambla, Utali Kumahwa.
0: Utali Kumahwa, siap.
1: Iya,
0: silakan Pak Nasrun.
1: Saya selalu ya bersama Pak Brima, ada Ibu Hartini, ada Ibu Daima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Olti, Sera Puja, ada Ibu Ana, Ibu Suri, ada Pak Widi, ada Ria Jakarta, Ria Bogor, ada Pak Jerry, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Junedi, Pak Rawadan,
0: iya.
1: Semuanya datang berkocok, selamat siang kupas lalu. Terima kasih, selamat siang.
0: Iya, terima kasih Pak Nasrun, selamat siang. Pak Nasrun request lagunya Faris RM, Fitri.

0: Selamat siang, Terang Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Bung Benny Joy ya?
1: Iya, benar.
0: Iya, oh iya, yang ada di mana?

0: Aduh, silakan, Bung Benny.
1: Lagu-lagu apa ini, Bun?
0: Lagu-lagunya itu ada Opi Andaresta, Bintang Jauh, Jangan Bilang Siapa-Siapa Ratu, Eden, Cinta Takkan Usai, Cosmotion dengan Katakan Cinta, Atik CB, Maafkan, Niki Astria, Pijar.
1: Nanti tidak akan juga.
0: Oke, baik. Silakan, mau kirim buat siapa saja nih, Bung Benny?
1: Yang bertugas, kita semangat ya, seberkati, salam untuk keluarga, salam sehat. Kita mau menyapa Jo, ada Ibu Ana di Sorong, apa kabar Ibu Ana? Ada Ayu di Maluku Tengah, Pulau Seram. Ada Ibu Farida dari Palu juga ya, salam sehat. Dan seluruh fans Jo tanpa terkecuali. Buat yang tugas, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang Bung Benny Jo, terima kasih banyak ya. Sudah gabungan siang hari ini. Bung Benny katanya ya terserahlah mau putar lagu yang mana ya. Kalau begitu saya hadirkan Ratu Jangan Bilang Siapa-Siapa buat Bung Benny Jo. Semoga terhibur ya bersama dengan keluarga.

Jangan bilang siapa-siapa. Ah, Niki Astri, Ati Cebi dan Cosmotion serta Eden dan Opi Anderesta menjadi pilihan Anda yang bisa, yang mau request lagu siang hari ini ya. Di 08123868873324222. Oke, ini dia. Lanjut lagi nih, karena nanti kita akan masuk di kondang kontak dangdut, lagu-lagu dangdut yang bisa Anda request pastinya. Kita dengarkan sama-sama. Ada Niki Astria dengan Bintang Jatuh. Bintang Jatuh tuh tadi Opi Anderesta, Niki Astria dengan Pijar.

Niki Asria, baru saja kita dengarkan dengan Pijar. Ada Eden, Cinta Takkan Usai, membawa kita di pukul 14 lebih 11 menit ya. Dan sesaat lagi yang mau request lagu dangdut, boleh hadir di kondang 14 lebih 15 menit.

0: Kondang Kontak Dangdut hadir untuk Anda. Kembali lagi di sini, program 1 RRI Sorong Inspirasi ke Indonesia, 0812-3868-8703 324-222. Ada Junaila dengan Kontroversi Hati, The Mojang, Jodoh Gak Kemana, Jakarta Hongkong dari Yobi Sister. Ada Ratih Monica, Romantis, Rokok Makan Gratis, Fares Adnan dan juga Selviyama, Seindah Syurga, Ari Harmoko, Konco Mesra, Mary Andani, Sinarila, Alisa, Derita Tiada Akhir. Terus kemudian juga ada Sadewo dengan Sabari, Yeni Inka, Salahmu Sendiri. 0812-3868-8703, 324-222 ya. Yeni Inka, Sadewo, Alisa, Mary Andani, Ari Harmoko, kemudian Fares Adnan dan Selviyama, Rati Monica, ada Yobi Sister, ada The Mojang, ada Junaila. Wih, lagu-lagunya nih jarang-jarang saya dengar, tapi kayaknya dari judul-judulnya nih mantap abis ya. Oh ya, dan saya juga mau informasikan untuk Anda, jangan lewatkan ya kalau Anda ingin melihat ataupun juga menyaksikan ya pertandingan sepak bola, tetap disiarkan secara langsung dari program 1 RRI Sorong seluruhnya, khususnya untuk 32 besar setelah kemarin tadi ya, dan nanti besok ya dimulai juga di tengah malam dini hari, di pukul 1 dini hari nanti besok ya, akan disiarkan juga secara langsung pertandingan Piala Dunia 32 besar. Kita dengarkan dulu kalau begitu lagu yang pertama nih ya, mau saya hadirkan untuk Anda. Oh ya, ada Bu Ana. Saya mau putar lagu, Bu Ananya sudah keburu masuk. Halo Bu Ana.
1: Halo Kak Noni. Iya. Kak Noni, hujan terus kah di sini? Hujan deras-deras terus.
0: Di sini baru saja hujan, tapi hujannya gerimis aja, gerimis kecil ya, gitu.
1: Waduh, di sini pun hujan deras apa?
0: Enggak apa-apa. Bisa tada air. Iya. Tidak apa-apa, bisa tada air.
1: Heeh. Saya pun semua itu derem-derem ke apa-apa kah itu? Semua sepenuh.
0: Puji Tuhan, Kak Noni, alhamdulillah.
1: Yang kedua tadi lagu.
0: Ya.
1: Yang kedua
0: ada The Mojang, Jodoh Gak Kemana. Ada Yobi Sister juga, iya. Jakarta Hongkong.
1: Iya, memang karena nih nggak kemana-mana.
0: Oh ya udah kalau begitu, emang ya. Mantap.
1: Hari hujan nih. Iya, tadi kan saya kan sudah salam semua di Torang Indonesia. Iya. Jadi giliran saya wakilkan Ibu Hartini dulu.
0: Oke, siap.
1: Puja yang absen.
0: Betul.
1: Salam aja buat semua. Salam kompak selalu. Semoga kita semua sehat-sehat ya Kak Noni. Selamat bertugas. Tuhan berkati selalu
0: bersama keluarga.
1: Terima kasih. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Sama-sama. Bu Ana ya, request lagunya The Mojang, Jodoh Gak Kemana. Puja juga yang punya Bintun ya, apa kabar? Ini ada kerja kah atau off kah atau cuma di rumah ya? Pokoknya juga buat semuanya juga yang lagi dengar siang hari ini. Selamat siang, Kondang.
2: Iya, selamat siang, Kondang.
0: Iya, bagaimana, Daniel?
2: Di hujan baru turun di Petabri.
0: Di sini juga, tapi cuma gerimis saja. Oke. Ya.
2: Jadi saya ikutan dengan itu, Ibu Ana, Victoria Beckham. Karena macet itu selalu senang minggu, jadi. Saya kasih gelar untuk macet itu Victoria Beckham. Jadi, saya request, saya ikut itu lagu. Apa, jodoh kan pasti saya bertemu.
0: Itu lagi.
2: Biar kita putar kemari, kita bukan jembali.
0: Itu lagi, balik lagi ke situ. Sadap.
2: Itu. Jadi saya salam buat Ibu Ana dan keluarganya. Buat Puja di Bintuni bersama kawan-kawannya di sana. Juga buat, yang paling utama buat sapu keponakan Samyo Seramar itu. Kos, tembai, hati-hati, tenang di rumah saja. Jangan bikin gerakan tambah nanti. Umum-umum di sini yang atur lewat udara, lewat radio.
0: Oh, iya. Nanti om yang setel.
2: Ini cuma bicara tentang diri, bermainkan di semian negeri ini.
0: Iya.
2: Nah, begitu nanti hari cuma mereka bicara, mudah-mudahan Pak Timur nanti masuk lagi, mereka bicara lebih ramai. Jadi saya cakap buat semua dan spesial buat Noni dan adik Siri. Jadi semoga Tuhan jaga selalu.
0: Iya, amin.
2: Oke, terima kasih.
0: Oke, selamat siang. Terima kasih Daniel ya. Di belakang Daniel silahkan. Daniel tadi ikutan lagunya sama Bu Ana yang judulnya Jodoh Gak Kemana dari The Mojang. Kalau begitu saya langsung putar saja sambil menunggu yang lainnya.

Iya, silakan di 324222 dan di 0812-3868-8703. Yang mau request lagu selain Ibu Ana dan juga Daniel tadi ya, sudah request lagu. Ayo, ada siapa? Pak Deki, selamat siang. Mama Moni juga. Bung Benijo tadi juga sudah masuk. Ibu Farida juga, apa kabar ya? Boleh gabungan di siang hari ini. Okay. Ada Junaila dengan Kontroversi Hati, Yubi Sister, Jakarta Hong Kong, Ratih Monica, Romantis, Rokok Makan Gratis, Fares Adnan dan Selvi Yama, Seindah Surga, Ari Harmoko, Konco Mesra, Mary Andani, Sinarila, Alisa, Derita Tiada Akhir, Sadewo, Sabar, Yeni Inka, Salamu Sendiri. Buat Bu Hartini juga mungkin yang lagi menikmati makan siang ya semuanya.

0: Junaila kontroversi hati. Bukan hanya berita-berita yang kontroversi, tapi hati juga bisa kontroversi ternyata ya. Selamat siang, Kondang.
1: Selamat siang, Kondang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Niko di seputaran Timika, Papua Tengah.
0: Oh, dengan Bang Mika. Mika ya?
1: Niko.
0: Oh, Bang Niko di Papua Tengah. Iya, silakan Bang Niko mau request lagu apa nih? Iya, Bang Niko silakan mau request lagu apa? Halo, Bang Niko?
1: Iya, masih ada.
0: Iya, silakan mau request lagu apa nih?
1: Lagunya pilih sendiri kah atau sudah disiapkan?
0: Ada nih, disiapkan ada Yobi Sister, Jakarta Hong Kong, Ratih Monica, Romantis Rokok Makan Gratis, Faris Adnan, Selfie Yamam.
1: Jakarta Hong Kong saja.
0: Oh, Jakarta Hong Kong. Oke, baik.
1: Oke, salam-salam untuk semua yang lagi pantau. Ucapannya selamat siang menjelang sore. Buat Bang Marcel, terus Bidan Louis, dan semua yang lagi monitor. Salam kenal untuk semua dari Niko di seputaran Timika.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih, Mbak.
0: Selamat siang, Pak Niko. Iya, Bang Niko di seputaran Timika ya. Request lagunya Jakarta Hong Kong. Oh iya, Bu Bidan Louis, apa kabar? Selamat siang. Kemudian juga Bu Hartini ditunggu. Ada Pak Rete, Bu Rete juga. Selamat siang. Tete Dina di Bogor lama ya nggak kedengeran suaranya. Ada Ibu, ada Bunda Ima juga ya. Pak Marcel juga semuanya yang sering-sering gabung di sini. Pak Andi Yudhistira yang ada di Bengkulu Utara di Pulau Mindanao. Selamat siang. Pokoknya untuk semuanya. Bang Luhut, apa kabar? Lagi kerja tapi semangat selalu ya, bisa mendengarkan juga kalau bisa monitor, bisa gabungan juga siang hari ini. Jakarta Hong Kong Yobi Sister untuk Bang Niko yang ada di Timika.

Ayo. Masih ada Rati Monica, rokok makan gratis, Faris Adnan dan selfie yang masih indah syurga. Kemudian ada Ari Harmoko, Konco Mesra, Mary Andani, Sinarila, dari Tati ada Akhir Alisa, Sabar dari Sadewo, Salahmu Sendiri, Yeni Inka, di 0812-3868-8703 siang hari ini. Cuaca kurang bersahabat ya, hujan, tapi di sini hujannya tadi gerimis sudah berhenti, malah di kilo semakin deras ternyata ya. Mudah-mudahan juga yang tidak dapat air bisa dapat air dengan hujan ini, jadi hujan juga bisa membawa berkah ya, hujan berkat itu namanya, amin. Oke, di siang hari ini juga pendengar waspada ya dengan kondisi cuaca yang terjadi panas luar biasa terus tiba-tiba hujan, waspada untuk kondisi kesehatan Anda tentunya. Baik, lanjut lagi kalau begitu saya hadirkan untuk Anda rokok makan gratis dari Monica.

0: Ayo di 08123888703 ada Ari Harmoko Konco Mesra, Mary Andani Sinarilah, kemudian dari Tati ada Akhir dari Alisa, Sadewo dengan Sabar, Salahmu Sendiri dari Yeni Inka ya, dan ini juga informasi dari BMKG ya, ini diperkirakan memang akan mengalami hujan ringan ya di siang hari ini, tapi cuacanya di sini sudah kembali cerah ya di seputaran Ahmad Yani 44. Gimana dengan kondisi cuaca yang ada di tempat Anda, yang ada di Kilo, yang ada di Temnabuan, Raja Ampat, yang ada di mana lagi nih, yang ada di Maibrat, yang ada di Tamrau ya, semuanya ya, mudah-mudahan kondisi cuacanya bersahabat di siang hari ini ya. Dan lanjut lagi untuk Anda yang juga mungkin baru saja bisa menikmati makan siangnya, selamat menikmati makan siang. Lagi musim buah di Sorong ini ya, dari durian, rambutan, sudah mulai kelihatan lagi ada langsat begitu ya. Jadi makan boleh ya, tapi juga kita harus memikirkan kondisi kesehatan, jangan sampai makannya berlebihan kemudian bisa terserang sakit ya, mulai dari radang tenggorokan, kemudian juga sakit perut ya. Yang hipertensi hati-hati nih makan durian. Icip-icip sedikit boleh, tapi jangan sampai kebanyakan ya. Yang hipertensi, yang kolesterol juga harus berhati-hati. Makan ingat harus dalam kondisi perutnya diisi dulu, sudah makan nasi dulu baru makan buah gitu ya, terutama durian dengan rambutan ini kan juga lumayan agak sedikit panas ya, jadi bisa bikin radang, kemudian juga yang punya penyakit juga itu bisa ya terdampak lah istilahnya. Jadi jangan sampai kalau ada penyakit bawaan harus dijaga, walaupun kata hati keinginan itu kuat ya, tapi ingat kondisi kesehatan, jangan sampai itu akhirnya bisa menyerang Anda sendiri. Bunda Natalia, selamat siang.
1: Siang.
0: Apa kabar Bunda? Iya.
1: Baik-baik sayang, puji Tuhan sehat.
0: Amin. Gimana? Luar biasa baik Bunda.
1: Iya. Sama kita ya.
0: Iya. Baik-baik selalu. Bunda, di sana lagi musim buah apa nih?
1: Aduh, mangga Kanoni, banyak sekali ini.
0: Oh, mangga. Kalau di sini lagi musim durian sama rambutan.
1: Oh, ini di sini mangga, di depan rumah saya banyak mangga. Memang lagi lebat buahnya ini.
0: Mangga apa tuh, Bunda?
1: Mangga madu.
0: Wih, sedap.
1: Aromanya.
0: Dimakan aduh, mengkal aja manis, masakannya apalagi.
1: Ini sudah ada mengkal ini, Mbak Noni. Aduh, sampai dipendek-pendek bisa dipetik.
0: Weh, tinggal bikin rujak mangga sudah madu. Itu. Sedap apa lagi?
1: Terus sampingnya ada jambu citra. Di sini bilang jambu citra, jambu
0: mantap
1: air.
0: Mantap apa?
1: Makanya enak. Jalan-jalan dulu ke Toli-Toli biar makan mangga.
0: Oh, siap. Siap, Bundaku. Mudah-mudahan punya kesempatan bisa ke sana ya, tolong bisa baku dapat.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan. Saya bisa jalan-jalan sini banyak. Pokoknya tapi sini Toli-Toli lagi musim mangga nih. Semuanya saya lihat di mana-mana pokoknya yang
0: mangga.
1: Ada pohon mangga semuanya berbuah.
0: Lagi buah ya.
1: Tapi kalau musim durian juga Kak Kanoni di sini musim durian banyak juga sini durian.
0: Macam-macam sama.
1: Durian.
0: Boleh, mantap.
1: Durian montong, durian biasa. Nah, nanti di sini bikin dampo Kak Kanoni.
0: Oh, dampo. Apa itu? Dodol ya?
1: Iya, kedodol dampo durian. Jadi hanya durian
0: mantap. Po,
1: dia pakai gula putih dia karamel terus taruh duriannya. Itu kan orang bisa kalau bikin kue nastar nanti pakai itu.
0: Oh iya, selai, bisa kan? Jadi selai, betul. Tapi rasanya durian.
1: Jadi selai, enak kan?
0: Mantap.
1: Di sini kekenon banyak orang kalau sudah durian itu sudah terlalu banyak mereka enggak laku gitu dijual. Iya. Nanti dia bikin dampo gitu. Terus dia jual nanti 1 kilo berapa gitu.
0: Mantap.
1: Jadi nanti kalau orang mau bikin kue nastar ya pakai itu selai, bikin kayak selai.
0: Wis, keren, mantap, kue mantap. Nastar. Iya, daripada mau pasir ya.
1: Suka kirim tapi jauh sekali,
0: Sono. Itu sudah. Oke, Bunda silahkan.
1: Oke, lagunya apa? Nanti dipilih aja ya, kan?
0: Oh iya, siap, Bunda.
1: Oke, saya mau salam aja ya. Pertama buat Pak Willy bersama keluarga ya. Selamat siang Pak Deki juga, Pak Effendi bersama keluarga, Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Puja, Mama Do, ada Ibu Hartini, Ibu Ana, Bidan Luis, ada juga Pak Dai, Bunda Ima, Ibu Ani Kota Mobagu, Putra Tengah ya, ada Bang Lai juga, Bang Luhut, Pak Windy yang ada di Tokyo, ada siapa lagi, Pak Nasrun, Ani Kota Mobagu, di pokoknya sapu rata saja dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali.
0: Siap,
1: Kanuni
0: Bunda.
1: Tetap semangat ya. Tetap
0: terima selalu, kasih Bundaku sayang.
1: Doa terbaik buat Kanuni dan keluarga di rumah. Makasih.
0: Amin.
1: Selamat siang kondang kontak dangdut.
0: Oke, selamat siang kontak dangdut. Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli, salam bahagia selalu. Kondang. Halo, kondang silakan.
2: Kondang kontak dangdut.
0: Wih, Bang Luhut habis di absen langsung muncul, mantap.
2: Iya.
0: Hey.
2: Di sana musim mangga, di sini juga musim mangga.
0: Oh gitu, di sini lagi musim durian sama rambutan.
2: Oh, kalau di sini duriannya di bulan 1 kemarin sama bulan 2 kemarin.
0: Oh, sudah musim ya, Bang ya. Nah, sekarang lagi mangga berarti ya.
2: Di situ suaranya hilang timbul si suaranya.
0: Oh, begitu ya. Padahal suaranya Bang Luhut di sini jelas sekali.
2: Iya, kalau sekarang di sini mangga yang kecil itu, yang kecil.
0: Iya. Wih, enak ya musim mangga ya. Oke, silakan Bang Luhut. Mau request lagu apa?
2: Yang besar, mangga yang kecil. Iya.
0: Mau request lagu apa, Bang?
2: Apa saja yang tersisa lagunya?
0: Masih ada Ari Harmoko, Mary Andani, Alisa Sadewo, sama Yeni Inka. Bang Luhut, mau request lagu apa?
2: Yang terakhir apa judulnya?
0: Yeni Inka, Salahmu Sendiri.
2: Ya Salahmu Sendiri lah.
0: Oh iyalah. Oke, silahkan.
2: Ini suaranya hilang-hilang.
0: Ayo, saya bisa dengar suaranya Bang Luhut. Silahkan.
2: Itu cuma lagu saja, biar kita dengarkan dulu.
0: Baik.
2: Iya. Salah di mana ini, tiba-tiba suaranya hilang timbul ini.
0: Iya. Oke.
2: Salam-salam yang pertama buat Mbak Noni yang bertugas sampai itu.
0: Terima kasih.
2: Terus ada juga Ibu Natalia yang baru jalan turun. Ada juga Daek, Parete, Bidan Lucy, Buana, Mama Doi, Ibida, Ibu Artini, ada Ines, ada Mama Monica, ada juga Ibu Farida, Bunda El, Bunda Lima. Terus ada juga Bung Leman, ada Ibu Jaki, Pak Widi, ada Puja, Nana Kita. Dan buat siapa-siapanya saja lah yang menerima siapa pun berada.
0: Iya.
2: Buat Mbak Noni selamat tiga sampai tuntas. Selamat siang.
0: Kondang. Selamat siang. Horas. Ada Mary Andani untuk Ibunda Natalia dan Yeni Inka Salamu Sendiri menutup jumpa kita di siang hari ini. Bu Ana, Daniel, Bang Niko, Bunda Natalia dan Bang Luhut. Puja, terima kasih sudah bergabung tapi terlambat.

Iya, pendengar, sampai di sini dulu kami menghadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut untuk Anda. Terima kasih Bu Ana, kemudian juga Daniel, Bang Nico, Bunda Natalia dan juga Bang Luhut ya. Dan di siang hari ini sesaat lagi segera kita terhubung bersama dengan program 1 RRI Manokwari untuk mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Spy X Family 09 adalah bagian terbaru dari serial manga yang digarap dengan brilian oleh Tatsuya Endo. Dengan setting dunia yang penuh teka-teki dan jalinan intrik yang menegangkan, buku ini berhasil memikat para pembaca dengan plot yang penuh kejutan dan humor yang menyegarkan. Kisah ini terus mengikuti perjalanan agen rahasia terampil Twilight yang tengah menghadapi misi berbahaya demi negaranya. Namun, misi kali ini tidak seperti yang lain. Twilight harus menyusup ke dalam sebuah acara pertunangan untuk mendapatkan informasi rahasia dari seorang pejabat asing yang diundang ke acara tersebut. Tantangan Twilight semakin rumit ketika dia mengetahui bahwa acara pertunangan tersebut dihadiri oleh seorang penipu ulung yang juga sedang berada di bawah misi menyamar. Sementara itu, Yor Briar, agen pembunuh yang menjadi istri Twilight, sedang dihadapkan pada ujian kesetiaan dan loyalitasnya terhadap Twilight. Ketika dia mendapatkan tugas untuk menyamar sebagai guru di sekolah yang dihadiri oleh anak-anak elit, dia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik perannya sebagai orang tua yang penuh kasih. Di sisi lain, putri mereka yang cerdas, Anya, juga mendapatkan peran penting dalam cerita ini. Dia harus menggunakan kecerdasan dan kecerdikannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya sambil berusaha mencari tahu kebenaran di balik kedua orang tua angkatnya. Dengan adegan-adegan aksi yang mendebarkan, humor yang segar, dan dinamika keluarga yang semakin rumit, Spy X Family 09 berhasil menarik perhatian pembaca dengan penggambaran karakter yang kuat dan perkembangan cerita yang menegangkan. Buku ini adalah kelanjutan yang menghibur dan menebarkan dari serial yang telah memikat hati banyak penggemar di seluruh dunia.
1: Pendengar, kami mohon maaf karena kami tidak dapat terhubung dengan RRI ataupun juga program masa RRI Manokwari untuk menyiarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 karena live streaming dari RRI Manokwari tidak bisa terhubung hingga saat ini. Dan kami juga informasikan untuk Anda, jangan lewatkan, nanti akan ada siaran langsung talk show Ekspresi Seni Budaya Simponi Papua Barat Daya ya. Dan sudah ada teman-teman kami yang bertugas di lapangan yang nanti akan menyiarkan juga secara langsung talk show ya, yang akan hadir sesaat lagi.

0: El, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Tunggu dulu di mana-mana kamu di suara. Santai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Lu bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

hari ini informasi lainnya untuk Anda ya. Ini salah satunya nih, kami ingin mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-80 tahun ya. Hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-80 tahun yang tadi juga sudah disiarkan secara langsung oleh program 1 RRI Sorong ya. Nah, Presiden Prabowo juga memimpin upacara hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-80 ya, di mana hari ulang tahun ini dipusatkan di Satlat Brimob Polri Cikeas Kabupaten Bogor ya. Dan Presiden yang bertindak sebagai Inspektur Upacara ini juga mengatakan bahwa sebelum upacara dimulai, itu Presiden juga sempat menyapa seluruh tamu undangan yang hadir. Di antaranya juga hadir Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ada Yusuf Kalla, kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua Komisi 4 DPR RI ya, Titik Soeharto juga turut hadir. Presiden kemudian juga melaksanakan rangkaian upacara yang diawali dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah menerima laporan, Presiden kemudian dan juga bersama Kapolri menuju mimbar utama upacara dan dilanjutkan dengan penghormatan kepada Inspektur Upacara dan pemeriksaan pasukan gitu ya. Dan tema tahun ini di hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara, yakni 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Sekali lagi, sukses ya selalu untuk Polri, selamat ataupun juga Dirgahayu, selamat memperingati hari ulang tahun Polri yaitu Bhayangkara yang ke-80 tahun.

0: akhir ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Ya, pendengar, siang hari ini informasi lainnya yang ingin kami bagikan juga untuk Anda di siang hari ini. Ya, ini informasi tentang kolone senjata bentuk logo 80 tahun Polri yang mewarnai upacara hari ulang tahun Bayangkara ya. Atraksi kolone senjata itu menjadi perhatian ya dalam upacara Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Kobrimob ya Polri di pagi tadi ya. Ini mereka membentuk formasi bertuliskan 80 tahun Polri sebagai simbol 8 dekade pengabdian kepada bangsa. Atraksi tersebut menjadi bagian rangkaian acara yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga ribuan masyarakat juga turut menyaksikan langsung peringatan Hari Bayangkara ini ya. Dan juga Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Polisi, wah ini mantan Kapolda ya, mantan Kapolda Papua Barat ya. Ini sudah menjadi dipromosikan menjadi Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Polisi Joni Edison Isir ya, yang menjelaskan makna atraksi tersebut. Menurutnya, kolone senjata mencerminkan karakter dasar setiap insan Bayangkara ya. Ada kekompakan, konsentrasi, disiplin dan juga ketepatan gerakan. Nilai-nilai itu merupakan cerminan karakter yang harus dimiliki setiap anggota Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan serta penegakan hukum kepada masyarakat ya. Dan juga disampaikan formasi 80 tahun Polri ini melambangkan perjalanan panjang pengabdian Korps Bayangkara. Formasi itu juga menjadi simbol semangat transformasi menuju institusi modern dan profesional ya. Selain kolone senjata, Polri juga menampilkan berbagai atraksi kemampuan personel dalam upacara tersebut. Atraksi meliputi simulasi pembebasan sandera, penerjunan personel, parade kendaraan operasional, dan juga defile.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Sorong, sore ini.

0: capek gak sih?
1: Capek banget. Kayaknya kita gak usah ketemu lagi deh.
0: Oke.
1: Lah, kok oke?
0: Ya oke.
1: Ya udah.

0: Raso ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Igis, Rasel, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Ya, pendengar, bagi Anda yang selalu mengikuti informasi seputar pergerakan harga emas ya, buat Anda juga yang menabung emas, mengoleksi emas, dan lain sebagainya. Nih, informasi untuk Anda per hari ini 1 Juli 2026, harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada perdagangan ya di hari ini Rabu 1 Juli 2026. Harga emas produksi Galeri 24 tercatat turun ya, sementara harga emas UBS ya, UBS itu terpantau stabil dibandingkan perdagangan sebelumnya. Dan pergerakan harga emas ini terjadi di tengah dinamika ekonomi global dan juga kondisi pasar domestik. Stabilitas harga menjadi perhatian konsumen yang memantau perkembangan logam mulia sebagai instrumen investasi. Harga emas Galeri 24 berada di level Rp2.600.000 per gram pada hari ini, dan ini berarti turun Rp5.000 per gram dibandingkan sebelumnya kemarin itu ada di Rp2.605.000 per gram. Sementara itu emas UBS ya atau UBS tidak berubah ataupun juga tidak mengalami perubahan sebelumnya ya, tetap berada di level Rp2.617.000 per gram. Produk emas batangan ditawarkan dalam berbagai ukuran. Galeri 24 tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, sedangkan UBS mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram ya. Jadi harga emas setengah gram itu Rp1.364.000, kemudian 1 gramnya itu Rp2.600.000, dan juga untuk emas 5 gram itu Rp12.745.000, kemudian 10 gram itu ada di Rp25.423.000, 25 gram ada di Rp63.214.000 gitu ya. Sementara harga emas UBS ada di Rp2.617.000 untuk 1 gram, kemudian 5 gramnya itu sekitar Rp12.833.000. Wow, harga emas ya, ya semakin meroket ya mau tidak mau gitu. Jadi ya beruntunglah buat Anda yang pintar ataupun juga mengoleksi emas, kemudian juga punya tabungan.

0: Mana emas ya. Ini merupakan investasi jangka panjang yang luar biasa aman.
1: Banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
2: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
3: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: sore hari ini. Informasi lainnya yang mau saya bagikan untuk Anda ya. Mumpung di sini ya, waduh, lagi cuacanya mendung ya, tapi tidak hujan. Ya mudah-mudahan cuaca mendung ini juga tidak apa namanya tidak menyurutkan semangat Anda yang sudah selesai bekerja, yang dalam perjalanan pulang. Hati-hati, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun gitu ya. Dan di sore hari ini pendengar, informasi yang mau saya bagikan untuk Anda yakni khususnya untuk Anda ya yang tadi menonton pertandingan sepak bola 32 besar ya antara tuan rumah Meksiko melawan Ekuador. Ada keputusan yang memang di lain daripada biasanya, karena biasanya itu pasti ada hydration break ya. Jadi hydration break ini adalah diberikan kesempatan kepada tim yang sementara bertanding untuk minum gitu ya, untuk menghindarkan terjadinya hidrasi begitu ya. Nah ini keputusan FIFA pada saat pertandingan tadi antara Meksiko melawan Ekuador, yaitu ditiadakan, di mana keputusan FIFA ini mengambil kebijakan berbeda pada saat laga keduanya ya. Ini membuat geger publik karena sebelum-sebelumnya itu diberikan kesempatan ada istirahat ya bagi kedua tim untuk minum ya supaya tidak dehidrasi dan lain sebagainya. Dan keputusan FIFA untuk meniadakan atau menghilangkan hydration break ini ya bikin geger para penonton dan juga banyak pihak gitu. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya sepanjang turnamen Piala Dunia 2026, pertandingan digelar tanpa jeda minum. Jadi kan ada hydration break ini, jadi ada jeda minum juga gitu ya, karena mengingat suhu udara yang cukup ekstrim ataupun juga tinggi juga yang terjadi di Meksiko, kemudian juga di Amerika Serikat yang hujan dan lain sebagainya gitu ya, sehingga ada jeda waktu untuk minum. Dan pertandingan Meksiko-Ekuador ini awalnya dijadwalkan berlangsung di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur, namun ada badai petir yang melanda kawasan Stadion Azteca ya. Ini membuat FIFA menunda kick off selama 1 jam demi alasan keselamatan. Setelah kondisi cuaca dinyatakan aman, pertandingan akhirnya dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur ya. Meski sempat mengalami penundaan, FIFA kemudian memutuskan tidak menerapkan hydration break ya yang sebelumnya selalu hadir dalam setiap pertandingan Piala Dunia 2026. Laporan dari RMC Sport menyebutkan keputusan FIFA tersebut diambil karena suhu udara di Mexico City tergolong lebih rendah ya jika dibandingkan dengan kota-kota lain yang menjadi tuan rumah turnamen ya. Itu masih ada musim panas yang luar biasa sehingga ada break minum begitu ya. Tapi untuk di Meksiko itu tergolong lebih rendah cuacanya karena mungkin pengaruh hujan kemudian juga petir dan lain sebagainya sehingga cuacanya tidak terlalu panas. Dengan kondisi tersebut FIFA menilai jeda pendinginan tidak lagi diperlukan. Keputusan itu menjadikan laga Meksiko melawan Ekuador sebagai pertandingan pertama di Piala Dunia 2026 yang berlangsung tanpa jeda minum. Sebelumnya hydration break ini rutin diberlakukan untuk membantu pemain menghadapi cuaca panas yang ekstrim di sejumlah stadion yang terjadi di baik di Amerika, Kanada maupun juga Meksiko. Dan dalam pernyataan resminya FIFA menjelaskan penundaan pertandingan dilakukan setelah terdeteksi resiko sambaran petir di sekitar stadion. Organisasi sepak bola dunia itu menegaskan seluruh keputusan diambil berdasarkan protokol keselamatan yang berlaku. Karena kondisi cuaca buruk di Mexico City termasuk risiko sambaran petir di sekitar stadion, diputuskan menunda pertandingan antara Meksiko dan Ekuador. Ini dijelaskan oleh FIFA dalam siaran persnya. FIFA juga memastikan pertandingan baru digelar setelah situasi benar-benar aman bagi pemain, kemudian ofisial, dan juga tentunya bagi penonton ya. Dan organisasi ini juga menegaskan bahwa keselamatan seluruh pihak tetap menjadi prioritas utama selama penyelenggaraan turnamen ya. Dan pemenang laga Meksiko melawan Ekuador akan melaju ya, dan itu sudah dimenangkan oleh Meksiko, melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Ekuador dengan 2-0 ya. Dan di fase berikutnya mereka akan menghadapi pemenang pertandingan antara Inggris melawan Republik Demokratik Kongo.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

2026 melalui penugasan 3 wasit perempuan dalam satu pertandingan. Ketiganya memimpin laga penyisihan grup antara Republik Ceko dan Afrika Selatan pada 18 Juni 2026. Trio tersebut terdiri atas Tori Penso sebagai wasit utama serta Brock Mayo dan Catherine Nesbitt sebagai asisten. Ketiganya berasal dari Amerika Serikat dan telah memiliki pengalaman panjang memimpin pertandingan internasional bergengsi dunia. Momen tersebut mendapat perhatian luas karena menjadi kali pertama pertandingan Piala Dunia Putra dipimpin perempuan seluruhnya. Peristiwa itu juga dianggap sebagai pencapaian penting dalam perkembangan kesetaraan kesempatan pada dunia olahraga. Wakil Presiden Senior Bidang Perwasitan US Soccer, Kari Seitz, menyambut positif pencapaian bersejarah tersebut dengan bangga. Menurutnya, perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk berprestasi pada berbagai bidang termasuk perwasitan sepak bola. Sudah menjadi misi saya menunjukkan bahwa perempuan mampu meraih kesempatan dan prestasi pada berbagai bidang. Melalui pencapaian ini, dunia dapat melihat kemungkinan besar yang terbuka bagi perempuan pada berbagai profesi, katanya dalam keterangan pers. Tori Penso mengaku bangga mendapat kepercayaan memimpin pertandingan dalam ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Ia menilai kemampuan fisik, mental, dan teknis perempuan mampu memenuhi tuntutan pertandingan pada level tertinggi. Menurutnya, kemajuan yang dicapai saat ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi selama bertahun-tahun sebelumnya. Namun, ia menegaskan masih terdapat banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam dunia perwasitan. Perempuan memiliki kemampuan fisik, mental, dan teknis yang diperlukan untuk memimpin pertandingan tingkat tinggi. Kami bangga dengan pencapaian saat ini, namun masih banyak langkah pengembangan yang perlu dilakukan, ucapnya. Sebelum tampil di Piala Dunia 2026, ketiga wasit tersebut telah memimpin berbagai kompetisi internasional bergengsi dunia. Mereka juga pernah bekerja bersama dalam sejumlah turnamen besar, termasuk final Piala Dunia Wanita 2023. Catherine Nesbitt menyebut kehadiran perempuan pada ajang besar memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya di berbagai bidang. Menurutnya, representasi yang terlihat secara nyata mampu membuka keyakinan bahwa impian dapat diwujudkan siapa saja. Melihat perempuan hadir pada panggung besar membuat impian terasa lebih nyata bagi banyak orang. Representasi tersebut dapat memberikan inspirasi bagi perempuan untuk mengejar cita-cita pada berbagai bidang kehidupan, ungkapnya.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

nih, memang ya menggema ke seluruh Indonesia nih Piala Dunia. Bikin kemarin ini kalau tong lihat di sosial media ya, yang ada di TikTok, yang ada di IG, di Threads ataupun juga yang ada di WA, ada di Facebook. Wih ya, banyak yang kecewa, banyak yang menangis, bahkan sampai ada yang kasih rusak TV lah segala macam gara-gara kekalahan Belanda dan juga Jerman. Ya belum lagi, aduh, ribuan meme-meme lucu, belum lagi lain-lain, baku terek, baku gara, baku bully. Kadang bilang ini, wih, siap-siap tahan perasaan sudah. Begitu sudah ya kalau kita fanatik bola, tapi apapun itu hasilnya, bola itu tetap bundar, bola itu bulat, begitu ya. Saling mendukung, terus juga saling memberikan support saja masing-masing. Dan ini ajang 4 tahun sekali ini nih bikin orang juga jadi happy ya, karena sukses tertawa. Ya kalau saya kemarin tuh saya tinggal tertawa saja gara-gara baca komentar, memem ya. Terus juga belum lagi dapat bully dari teman-teman, dari keluarga, bahkan dari suami sendiri. Karena kita berbeda dukungan, berbeda fans, berbeda negara. Begitu. Jadi ya anggap saja bahwa pertandingan Piala Dunia ini menjadi satu hal yang membahagiakan, walaupun juga ada sedih-sedihnya dan lain sebagainya. Tapi euforia itu juga jangan sampai terlalu berlebihan ya, sehingga akan merugikan diri kita sendiri ataupun juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetap hati-hati. Yang mau konvoy boleh-boleh saja konvoy, tapi perhatikan juga ya rambu-rambu lalu lintas, perhatikan laju kecepatan kendaraan Anda. Jangan sampai gara-gara terlalu euforia main konvoy, balap-balap, terus setelah perhatikan kiri kanan lagi, main gas saja, ternyata akhirnya kecelakaan, tabrak dan lain sebagainya. Yang rugi diri kita sendiri hanya gara-gara mendukung ya negara-negara yang kita anggap sebagai bintang di Piala Dunia 2026. Ada bye-bye, jangan bikin terabai. Ada tragedi hal, jangan bikin jadi hal, begitu ya. Jadi konvoy boleh, tapi tetap dalam aturan tentunya ya, sehingga tong tidak merugikan orang lain. Terus juga kita berdiri juga bye-bye ataupun juga selamat.

0: Selamat sore pendengar. Sudah pukul 16:59 ya. Saya mau berbagi informasi bahwa jangan lewatkan nanti pertandingan di Kamis dini hari nanti di pukul 5 pagi ada Belgia melawan Senegal. Kemudian nanti di pukul 9 pagi Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina ya. Bagaimana jalannya pertandingan Anda bisa mengikutinya setiap hari di program 1 RRI Sorong ya. Oke, dan pendengar di sore hari ini yang lagi menikmati camilan sehat ataupun juga yang lagi menikmati camilan buatan sendiri ataupun juga yang beli ya. Jadi semuanya selamat sore untuk Anda, selamat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga ataupun juga orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dikasihi pastinya. Ada informasi apa lagi yang mau saya bagikan untuk Anda? Saya juga mengetuk pintu hati Anda khususnya untuk meringankan beban dari saudara-saudara kita yang mengalami kebakaran ya, yang saat ini berada di tenda-tenda penampungan. Kemudian juga Anda bisa mengantarkan bantuan Anda, donasi Anda langsung ke posko utama bencana kebakaran pemerintah kota Sorong yang ada di pelabuhan navigasi Jalan Jenderal Sudirman atau di Jalan Ferry. Di sana Anda bisa menyerahkan bantuan karena banyak sekali ya warga masyarakat, ada kurang lebih ada 420 orang terdampak. Kemudian di sana yang sangat dibutuhkan adalah anak, khususnya buat anak-anak bayi dan balita ya, seperti susu, pampers, baju-baju anak ataupun juga pakaian-pakaian layak pakai ya. Jadi dimohon untuk bisa berbagi bersama dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan.
1: Opa, giongna? Opa keten, irong pyeonggyeong, machimakuro boko sipdago hetjana. Opa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan opa eopsi mot sara. Opa도 잘 알잖아. Opa 떠나지마, 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지마, 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. Opa mau pasto apa? Jajungo ya. Orang cekeru. Jangan terlalu ke kiri, opa. Itu ada gerobak. Opa, gerobak.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

Oke, pendengar, sore-sore begini cuacanya mantap ya. Kalau misalnya Anda memilih untuk berolahraga di Sorong Modern City di Pantai Reklamasi, selamat menikmati olahraga sore, selamat menikmati kebersamaan ya, selamat menikmati cinta ya. Dan juga selamat menikmati sehatnya ya. Ada suara 5 kamar ini yang terdiri dari Kakak Bona, ada Kakak Nobo, Kakak Lala Soages, dan juga ada Kakak Boy Soa-Soa.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
1: Amit-amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Ya mendengar, selain olahraga, saudara-saudara bini, kita anda sampai di rumah ya, jangan lupa bersih-bersih. Kemudian kalau punya anak kecil ya, bersih-bersih dulu, setelah itu baru digendong ataupun juga mendekat ke anak-anak. Karena kadang-kadang kalau kita saking rindu, saking gemesnya ya, baru pulang dari luar, pulang kantor, masih lelah, kita belum cuci tangan, apa segala macam, kita langsung pegang anak-anak. Waduh, padahal dari luar itu kan pasti kalau kita bawa kendaraan, motor ataupun juga debu ya. Walaupun kita berkendara pakai mobil juga ya, paling tidak ketika kita menyentuh, apalagi kalau kita punya balita ya, sampai di rumah usahakan untuk cuci tangan, ganti baju terlebih dahulu, baru digendong. Walaupun kadang-kadang anak-anak itu mereka tuh sudah tidak sabar ya, dan tahu selalu jam pulang papa mamahnya, itu mereka tahu dan mereka sudah menanti. Bahkan ketika kita lihat, kita langsung berhamburan gitu ya, keluar lari langsung dong, pulut orang begitu, rasanya biar kata capek lagi langsung hilang ya. Tapi usahakan kita sudah bersih-bersih terlebih dahulu ya, sebelum pulang sampai di rumah, supaya ketika anak kita menyambut itu kita sudah dalam keadaan yang bersih gitu. Karena kadang-kadang anak-anak sudah mandi di sore hari, terus tiba-tiba harus peluk, kita peluk dari luar gitu ya, itu juga membawa bakteri. Kalau seandainya di antara anak-anak Anda ada yang riwayat alergi, sakit gitu ya, ataupun juga sensitif ya dengan alergi atau apa gitu. Jadi mendingan usahakan ketika sampai di rumah sudah dalam keadaan yang bersih, baru bisa polo, bisa langsung bermain dengan anak-anak.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang diselenggarakan bersama oleh 16 kota di 3 negara bersama, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Piala Dunia FIFA 2026 menjadi edisi ke-23. Sepanjang turnamen sepak bola bergengsi ini, rekor individu dan kolektif telah terukir. Hingga edisi ke-22 Piala Dunia sebelumnya, total 2.720 gol telah tercipta. Lalu siapakah pencetak gol pertama di Piala Dunia? Dia adalah striker Lucien Laurent, mencatatkan sejarah di Piala Dunia sebagai pemain pertama yang mencetak gol di turnamen 4 tahunan tersebut. Gol tersebut ditorehkan pada Piala Dunia tahun 1930. Uruguay merupakan negara yang terpilih menjadi tuan rumah di ajang perdana itu. Laurent mencetak gol pertama bersejarah itu pada menit ke-19 melalui tendangan voli ketika timnas Prancis melawan Meksiko dalam penyisihan grup 1 di hadapan kurang lebih 4.000 penonton Estadio Pocitos, Montevideo pada 13 Juli tahun 1930. Prancis mampu menjaringkan bola ke gawang Meksiko yang dikawal Oscar Bonfiglio. Laurent melesatkan tembakan dari luar kotak penalti setelah mendapat umpan dari rekannya Ernest Liberati. Dalam wawancara dengan sebuah koran Inggris The Independent pada tahun 1998, Laurent menyebutkan golnya tidaklah spesial. Kiper kami menendang bola ke bek tengah yang kemudian mengoper ke sayap kanan Liberati. Dia lalu bisa melewati bek Meksiko dan mengirim umpan lambung sebelum saya menendang voli ke pojok gawang. Kira-kira gol itu berjarak 12 yard, ujar pemain yang mengawali karir sepak bolanya di CA Paris itu. Tentu saja, saya tidak membayangkan apa yang penting dari gol itu. Kami tidak tahu apakah Piala Dunia yang kami ikuti ini merupakan yang terakhir atau bukan. Saya ingat ketika sampai di rumah, gol kami disebutkan sedikit sekali di koran. Sepak bola memang masih kecil ketika itu, tambah Laurent. Gol pertama tersebut kemudian berujung kemenangan bagi timnas Prancis. Tim asuhan Raul Cuadron tersebut menang dengan skor 4-1 atas Meksiko. Kendati begitu, timnas Prancis gagal lolos ke semifinal lantaran berada di peringkat ketiga grup 1 dengan perolehan 2 poin. Mereka kalah dari Argentina 0-1 dan Chile 0-1 yang berada di peringkat pertama dan kedua dengan perolehan 6 poin dan 4 poin. Sementara Meksiko terpuruk di dasar klasemen grup 1 tanpa poin. Selama 5 tahun karirnya membela timnas Prancis sejak tahun 1930, Laurent tercatat bermain sebanyak 10 kali dan mencetak 2 gol.

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, Ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Program 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda sore hari ini hingga malam nanti. Dan tengah saya hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda kaum muslimin dan muslimat menantikan beduk dan azan maghrib. Dan kami informasikan untuk beduk dan azan maghrib daerah Sorong dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 24 menit.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi.
0: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
0: Oh, Sucek. Bukan kampus abal-abal, toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
2: Wah, kok sepulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
3: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
2: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dokter Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
3: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
2: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada Dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada Dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga Dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
3: Ada juga Dokter Sri Widya Stuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga Dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
2: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
3: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas.
2: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
3: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setelah mendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026 diantaranya. Polres Raja Ampat gelar upacara dan syukuran hari ulang tahun Bayangkara. Kapolres tekankan pelayanan dan pengabdian Polri kepada masyarakat. Ekspresi seni budaya Simfoni Papua Barat Daya meriahkan Sorong City. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Polres Raja Ampat gelar upacara dan syukuran hari ulang tahun Bayangkara. Kapolres tekankan pelayanan dan pengabdian Polri kepada masyarakat. Laporan Padli Ramdan.
1: Polres Raja Ampat menggelar upacara dan syukuran HUT Bayangkara ke-80 di lapangan Mapolres Rabu 1 Juli 2026. Kapolres Raja Ampat AKBP James

Oktavianus Tegai menjadi Inspektur Upacara Hari Bhayangkara yang diikuti ratusan personil TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, serta personil Basarnas. Syukuran HUT Bhayangkara ditandai dengan pemotongan kue dan ramah tamah. Pada momen ini juga diberikan sejumlah hadiah kepada para pemenang lomba-lomba yang telah digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Bhayangkara. Kapolres Raja IV AKBP James Oktavianus Tegai mengatakan, hari ulang tahun Bhayangkara menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengabdian terbaik

0: Saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Raja Ampat atas pelayanan kami yang belum maksimal dan mungkin menyakiti hati masyarakat. Kami mohon maaf dan kami berusaha untuk memberikan yang terbaik dan memperbaiki hal-hal yang kurang di mata masyarakat agar kedepannya lebih baik lagi dalam pelayanan, perlindungan dan penerimaan kepada masyarakat di Kabupaten Raja Ampat.
1: Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Raja Ampat, Kosmas Mandoen, menyampaikan selamat hari ulang tahun Bayangkara ke-80 kepada Polres Raja Ampat. Tugas kepolisian adalah sebagai pengayom masyarakat dan hal ini sudah terlaksana dengan baik. Namun masih ada beberapa oknum yang kemudian merusak citra Polri. Kosmas berharap pada usia ke-80 tahun ini, kepolisian semakin dewasa dan bijaksana dalam menangani setiap kejahatan terutama terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk di Raja Ampat, kata Kosmas, diharapkan kepolisian semakin maksimal dalam menuntaskan kasus-kasus narkoba. Peredaran narkoba menjadi ancaman nyata perusak generasi muda, sehingga perlu ada sinergi yang baik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan harus ada penindakan tegas kepada para bandar dan pengedar.
2: Ya, secara khusus di Kabupaten Raja Ampat kita tahu bahwa sekarang ini obat-obat terlarang narkoba sekarang menjadi ancaman ya untuk anak-anak remaja. Nah, oleh karena itu mungkin kami harapkan ada sinergitas antara kepolisian dengan akar rumput yang ada sehingga kerjasama ya untuk mempersempit jaringan ataupun penyebaran ya narkoba sehingga anak-anak remaja ini dibatasi tidak banyak masuk ke dalam itu, terjerumus ke dalam bahaya narkoba, kasus narkoba.
1: Kegiatan syukuran HUT Bayangkara dihadiri Wakil Bupati Raja Ampat Mansur Syahdan, Ketua DPRK Muhammad Taufik Sarasa, Komandan Yonip TP 863 Letkol Muhammad Junaidi, sejumlah pimpinan OPD, para tokoh adat dan agama serta tokoh pemuda. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gelaran ekspresi seni budaya Simfoni Papua Barat Daya Anugerah Agung Zona Kepala Burung berlangsung meriah di kawasan Sorong City, Kota Sorong.
4: Gelaran ekspresi seni budaya Simfoni Papua Barat Daya Anugerah Agung Zona Kepala Burung berlangsung meriah di kawasan Sorong City, Kota Sorong. Meskipun sempat diguyur hujan, kegiatan yang menampilkan para seniman, budayawan, dan komunitas menjadi pertunjukan bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan yang digelar DPD Barisan Merah Putih RI Papua Barat Daya. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prof. Yusdi Lamantenggo mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dalam sambutan mengatakan tema yang diangkat tahun ini mengandung makna yang sangat mendalam. Kata simfoni menggambarkan harmoni dari berbagai nada yang berbeda, namun mampu menghasilkan keindahan persatukan. Ia menegaskan bahwa kegiatan ekspresi seni budaya bukan sekedar panggung pertunjukan melainkan ruang untuk memperkuat identitas budaya, menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan leluhur serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat yang menjemuk. Melalui seni dan budaya, masyarakat mewariskan nilai-nilai leluhur, semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap adat serta kecintaan pada tanah Papua Barat Daya kepada generasi muda. Yusni menambahkan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus mendukung kegiatan pelestarian pengembangan seni budaya sebagai bagian penting dari pengembangan daerah. Selain menjadi identitas, budaya juga memiliki potensi besar dalam mendorong sektor pariwisata ekonomi kreatif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apalagi dikelola secara berkelanjutan.
5: Melalui seni dan budaya, kita mewariskan nilai-nilai luhur, semangat gotong royong, penghormatan kepada adat, serta kecintaan terhadap tanah Papua Barat Daya kepada generasi muda.
6: Apa perselingan aja?
5: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus mendukung kegiatan-kegiatan pelestarian dan pengembangan seni budaya sebagai bagian penting dari pembangunan daerah. Budaya bukan hanya identitas, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara berkelanjutan.
4: Sementara itu, Ketua Harian DPP Barisan Merah Putih RI Papua Barat Daya, Joas Saplenbolo, mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kebersamaan demi mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan di Papua Barat Daya. Yang menyampaikan kegiatan ekspresi seni budaya tahun ini menghadirkan berbagai rangkaian acara, di antara deklarasi seniman budaya Sorong Raya, talkshow budaya, pentas seni musik budaya Papua, pembacaan puisi hingga pertunjukan stand up komedi. Menurut Joas, seni dan budaya Papua Barat Daya merupakan kekayaan tidak ternilai. Tarian yang berirama seperti ombak samudra Pasifik, lagu-lagu yang merdu

0: ukiran yang menceritakan leluhur, serta tenunan yang memancarkan keindahan alam menjadi identitas harus terus dijaga dan dikembangkan. DPD BMP RI Papua Barat Daya mengapresiasi dan memberi penghargaan kepada seluruh peserta seniman budayawan panitia penyelenggara dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara tersebut.
1: Seni budaya Papua Barat Daya adalah kekayaan yang kita banggakan bersama. Seni budaya di tanah ini seperti matahari pagi, selalu hangat, bikin semangat dan penuh warna. Kita punya tarian yang berirama seperti ombak samudra Pasifik, lagu yang merdu seperti suara angin di hutan, ukiran cerita tentang leluhur, tenunan yang memancarkan keindahan alam. Itu semua bukan sekedar karya, itu jiwa Papua Barat Daya.
0: Kegiatan ekspresi seni budaya Simfoni Papua Barat Daya Anugerah Agung Jona Kepala Burung diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkenalkan kekayaan budaya Papua Barat Daya kepada Indonesia bahkan dunia, sekaligus memperkuat jati diri daerah yang kaya akan tradisi, kreativitas dan nilai-nilai kemanusiaan menuju Papua Barat Daya maju, sejahtera, berbudaya dan budaya saing. Dari Sorong, Papua Barat Daya, ini Marika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan Kabupaten Sorong Selatan sosialisasikan masa jabatan Kepala Kampung periode 2020-2026. Laporan Rido Nukuhali.
3: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan DPMK Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya melaksanakan sosialisasi masa bakti Kepala Kampung periode 2020-2026. Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Sorong Selatan Yakonias Tigori menyampaikan sosialisasi tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta implementasi kebijakan desa. Yakonias Tigori menjelaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 diterbitkan untuk menyesuaikan pengaturan desa dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Perubahan tersebut bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa. Yakonias menyampaikan pokok perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, diantaranya masa jabatan kepala desa atau kampung, masa jabatan badan permusyawaratan desa, perencanaan pembangunan desa, penguatan kedudukan perangkat desa, serta penambahan pengaturan mengenai pendanaan dan pembangunan desa. Masa jabatan kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni masa jabatan kepala desa 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali, mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yakni masa jabatan menjadi 8 tahun dan tetap dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan.
4: Pergantian seorang kepala kampung ini kan pasti ada beberapa ketentuan, mungkin terjadi penyelewengan keuangan pemerintahan kampung kah. Nah, ketika itu misalnya ada temuan, bisa saja dia diganti. Tapi selama itu belum ada, ya ini selanjutnya ini adalah kebijakan kepala daerah. Jadi sosialisasi hari ini, dia menjawab pertanyaan masyarakat bahwa selama ini kepala kampung ini kan jabatannya, masa jabatannya kan 6 tahun. Kenapa harus ini? Sudah waktunya harus diganti. Ya, namun hari ini sosialisasi ini, dia menjawab permasalahannya.
3: Selain itu, perubahan juga mengatur masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD menjadi 8 tahun dan anggota BPD dapat dipilih kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan baru yang berlaku termasuk pengaturan mengenai desa yang berada di kawasan konservasi untuk memperoleh dukungan dana konservasi dan atau rehabilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Teminabuan, Rido Nukuhali melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kota Sorong masih berada pada peringkat ke-89 dari 93 kota di Indonesia. Laporan Husni Laing.
5: Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim menyampaikan bahwa hasil evaluasi pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri menyatakan Kota Sorong masih berada pada peringkat ke-89 dari 93 kota di Indonesia. Kondisi tersebut menurut Wakil Wali Kota harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kinerja. Ia menilai Kota Sorong memiliki potensi besar sebagai pintu gerbang tanah Papua, didukung dengan keberadaan pelabuhan, bandar udara, serta perkembangan sektor jasa dan perdagangan. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta bekerja lebih maksimal agar potensi tersebut mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan daya saing daerah. Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Wakil Wali Kota menginstruksikan seluruh OPD agar mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
6: Sangat disayangkan, Kota Sorong yang letak geografisnya yang sangat strategis ini tidak sepantasnya di urutan 89. Kota Sorong punya bandara, punya pelabuhan, merupakan pintu gerbang masuk di tanah Papua. Hotel-hotel bintang berbintang ada di Sorong, perbankan semua ada di Kota Sorong. Tetapi Kota Sorong berada di urutan ke-89. Kalau kita tidak merubah, kita tidak akan berubah. Kemajuan Kota Sorong ini tergantung dari kita semua, ASN Pemkot ini. Jadi perlu ada perubahan kalau kita mau menjadikan Kota Sorong yang maju.
5: Wakil Wali Kota mengingatkan seluruh aparatur, khususnya pejabat yang mengelola keuangan dan pelaksanaan kegiatan, agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan bahwa seluruh pekerjaan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat berimplikasi hukum. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sorong meresmikan sejumlah sarana bagi masyarakat di Kampung Mamsit, Distrik Botain. Selengkapnya dilaporkan Tika Audia.
7: Pemerintah Kabupaten Sorong meresmikan dermaga apung, puskesmas Botain, dan sarana air bersih di Kampung Mamsit, Distrik Botain, Kabupaten Sorong. Peresmian sarana tersebut dilakukan Bupati Sorong Joni Kamuru, diwakili oleh PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Adi Bremantio. Dalam sambutan, PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Adi Bremantio mengatakan, pembangunan sarana di Kampung Mamsit, Distrik Botain ini merupakan realisasi atas usulan masyarakat karena kebutuhan mendesak yang disampaikan. Oleh karena itu, dengan adanya sarana ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu diharapkan sarana yang telah dibangun dapat dijaga agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Pembangunan dermaga apung Puskesmas Botain dan sarana air bersih di Kampung Mamsit, Distrik Botain ini menjadi tanda keseriusan pemerintah Kabupaten Sorong dalam melayani masyarakat sekaligus pemerataan dalam pembangunan hingga ke distrik dan kampung terjauh. Dari Mamsit, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian berita Sorong Malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

telah dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

Suatu hari di Beijuan, Provinsi Sichuan, Tiongkok, di siang hari yang tenang, berubah menjadi mimpi buruk dalam hitungan detik. Gempa bumi magnitudo 8 mengguncang dengan kekuatan yang mengerikan. Tanah terbelah dan ribuan bangunan rumah, sekolah, apartemen runtuh menjadi puing-puing berdebu. Jeritan kepanikan segera tertelan oleh suara gemuruh beton yang menghantam tanah. Di tengah kekacauan itu, seorang ibu muda membuat keputusan sepersekian detik yang akan dikenang dunia selamanya. Keesokan harinya, tepat tanggal 13 Mei 2008, tim penyelamat bergerak menyisir kota yang telah mati. Wajah mereka tertutup debu, mata mereka lelah menyaksikan kematian di mana-mana. Saat mereka memanjat tumpukan reruntuhan sebuah rumah, mereka menemukan sesosok tubuh wanita. Pemandangan itu ganjil. Wanita itu tidak tergeletak seperti korban lain, namun ia berlutut dengan posisi tubuh membungkuk ke depan seperti orang sedang bersujud. Kedua tangannya bertumpu kuat di lantai, sementara kepala dan punggungnya hancur tertimpa beton dan puing bangunan yang berat. Ketua tim penyelamat mencoba menjangkau tubuh itu melalui celah sempit. Ia menyentuhnya berharap ada respon. Namun tubuh itu sudah dingin dan kaku. Wanita itu telah meninggal dunia. Dengan hati berat, tim penyelamat menggelengkan kepala dan bersiap beranjak pergi. Karena masih banyak reruntuhan lain yang harus diperiksa, dan waktu adalah musuh mereka. Namun saat ketua tim mulai melangkah menjauh, sebuah naluri kuat memanggilnya kembali. Seolah-olah jiwa wanita itu memintanya untuk tidak pergi. Ia kemudian kembali berlutut di samping jenazah wanita itu. Dengan hati-hati ia memasukkan tangannya ke ruang kosong kecil di bawah perut sang ibu yang melengkung. Matanya terbelalak saat jarinya menyentuh sesuatu yang hangat. "Seseorang datanglah, cepat! Ada bayi di sini, ada bayi yang masih hidup." Suasana berubah tegang. Tim penyelamat segera bekerja. Dengan penuh kehati-hatian tingkat tinggi, mereka perlahan menyingkirkan puing-puing di sekitar tubuh wanita itu tanpa boleh menggeser posisi jenazahnya sedikitpun. Dan tubuh kaku sang ibu itu ternyata berfungsi sebagai tameng yang hidup, yang menahan beban bertonton beton agar tidak meremukkan apa yang ada di bawahnya. Dan ketika celah terbuka, tangis haru pecah di antara para pria tangguh itu. Di bawah naungan tubuh ibunya yang telah hancur, terbaring seorang bayi laki-laki berusia sekitar 3 hingga 4 bulan, terbungkus rapi dalam selimut kuning bermotif bunga. Bayi itu begitu terlindung hingga debu pun nyaris tak menyentuhnya. Dan yang menakjubkan, saat diangkat keluar, bayi itu sedang tertidur lelap. Ia tidur dengan damai, tidak tahu bahwa di atasnya ibunya sudah bertarung melawan maut dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Dan ketika si bayi tiba di rumah sakit, seorang dokter medis segera menyambut bayi itu dengan memeriksa tanda-tanda vital. Ketika membuka lilitan selimut, sebuah benda jatuh ke tangan dokter. Sebuah ponsel berwarna perak. Dan ketika dokter menekan tombol, layar ponsel menyala. Di sana terpampang sebuah pesan teks yang sudah diketik namun belum sempat dikirim, atau mungkin sengaja ditulis sebagai surat wasiat terakhir. Dalam bahasa Mandarin, pesan itu berbunyi, "Kin ai de guru goni neng huzo yiding yao jisu wo ai ni," yang artinya, "Sayangku, jika kau bertahan hidup, kamu harus ingat bahwa aku mencintaimu." Ponsel itu berpindah dari satu tangan ke satu tangan lainnya. Tak ada satupun anggota tim penyelamat yang mampu menahan air mata. Pesan itu menjadi bukti bahwa di detik-detik terakhir hidupnya, saat tulang punggungnya patah menahan beban, pikiran sang ibu hanya tertuju pada satu hal, memastikan anaknya tahu bahwa ia dicintai.

Ya, pendengar dan selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Programa 1 Sorong malam hari ini ya. Ya, dan juga pendengar ya, di cuaca yang cukup kondusif malam hari ini terlihat juga arus lalu lintas yang cukup lancar ya. Dan nanti di pukul 8 pendengar saya akan menghadirkan drama radio untuk Anda. Dan di pukul 9 nanti seperti biasa ada warta berita dari Pro3 Jakarta. Dan nanti spesial ya pendengar, di pukul 22 waktu Indonesia Timur atau jam 10 malam ada Ruang Rindu Nasional. Wah, jadi Anda bisa bergabung ya dalam Ruang Rindu Nasional dari RRI Programa 1 Jakarta. Ya, dan juga informasi juga untuk Anda pendengar di hari ini ya, nanti di pukul 1 dini hari waktu Indonesia Timur, kami RRI Programa 1 akan menyiarkan secara langsung pertandingan sepak bola antara Inggris versus Republik Demokratik Kongo ya, di pukul 1 dini hari waktu Indonesia Timur. Jadi untuk kita tetaplah bersama kami di RRI Programa 1 Sorong.

0: Sorong malam ini.
1: Ya, mendingan selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI program Satu Sorong malam hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan drama radio dengan judul Akar di Tanah Selatan.
2: Aduh sayang nih, tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
3: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
2: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
4: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
5: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
3: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
4: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: 101.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak. Dibaya.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari? Kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan

Iya, pendengar dan juga untuk Anda malam hari ini ya. Selamat malam malam hari ini pendengar ya. Dimana ini untuk Anda ya, para pecinta K-pop band. Ini pendengar salah satu band boy band asal Korea, ENHYPEN ya. ENHYPEN berhasil kembali ke Indonesia tahun depan. Jakarta menjadi salah satu negara yang akan dikunjungi tur dunia bertajuk Blood Saga ya. ENHYPEN ini bakal konser di Jakarta International Stadium ya pada 23 Januari 2027. Wow. Iya, jadi bisa ketemu langsung ya yang penasaran dengan ENHYPEN. Iya. Nah, ini diumumkan oleh PK Entertainment selaku promotor di media sosial pada hari ini, hari Rabu, dan di mana berdasarkan pengumuman promotor, penjualan tiket konser di Jakarta akan itu dimulai dengan engine membership ya presale pada 11 Juli 2026. Mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga 23.59 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan para penggemar ini dikatakan sudah dapat melakukan registrasi membership mulai hari ini 1 Juli hingga 7 Juli 2026 pukul 9 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Sementara penjualan umum akan dimulai pada 13 Juli 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, namun ini belum ada informasi resmi terkait rincian harga tiket dan denah kursi konser ENHYPEN ya. Penggemar atau engine ini akan memantau langsung melalui media sosial, pihak promotor maupun situs resmi enhypeninjakarta.com. Jadi Jakarta menjadi kota pertama yang membuka perjalanan tur dunia ENHYPEN di tahun 2027 setelah menyambangi Aichi pada 26 sampai 27 Desember 2026 ya. Jadi setelah dari Jakarta, ENHYPEN ini bakal bertandang ke Fukuoka pada 6 sampai 7 Februari 2027, Osaka pada 9 sampai 20 Februari 2027. Setelahnya ENHYPEN ini akan melanjutkan tur ke Eropa dan mengakhiri tur di Singapura pada 14 Maret 2027. Itulah ya pendengar, tur Blood Saga akan menjadi konser perdana ENHYPEN setelah Haesung keluar, dan grup ini mengalami perubahan formasi ya. Boy group ini akan tampil dengan Jungwon, Jay, Jack, Sunghoon, Suno, dan Nikki. ENHYPEN sebelumnya beberapa kali ke Indonesia sih ya, seperti tampil di Golden Disc Award 2024 yang diselenggarakan di Jakarta International Stadium pada 6 Januari tahun ini. Konser tunggal perdana mereka di Jakarta bertajuk ENHYPEN World Tour Fat Plus in Jakarta di Hall 12IC BSD City ya pada 17 sampai 18 Agustus 2024 lalu, yang mereka juga menjadi salah satu penampil Festival Musik Sektor Ki 2025 pada 18 sampai 19 Oktober di Nice PIK 2 ya. Pada waktu itu ya, pada tahun 2024 ya. Itulah ya pendengar, setelah beberapa waktu mereka akan tampil atau datang lagi ke Jakarta. Dan untuk Anda yang mungkin ya suka dengan ENHYPEN ini, dan atau juga mungkin pas lagi di Jakarta tuh ingin nonton langsung, nah mungkin bisa dicek ya, jangan sampai kehabisan tuh tiketnya. Itulah beringer ya beberapa atau konser yang akan berlangsung di Indonesia di tahun 2027.

Iya, benar, menjaga penampilan ternyata bukan hanya soal perawatan kulit atau penggunaan skincare ya. Apa yang kita konsumsi setiap hari ini juga dapat mempengaruhi kondisi kulit sehingga membuat wajah terlihat lebih tua. Nah, hal ini dikatakan oleh dokter bedah plastik asal Korea Selatan, Choi Hyun-nam, yang baru-baru ini menjadi viral ya, dalam dimana dia membagikan ada 5 jenis makanan dan minuman yang menurutnya ini dapat membuat penampilan wajah tampak kurang menarik karena memicu pembengkakan, jerawat, hingga penuaan dini. Ya, meski begitu dikatakan oleh Dr. Choi ya, menegaskan makanan-makanan tersebut tidak mengubah struktur wajah seseorang ya, dampaknya tuh lebih berkaitan dengan kualitas kulit dan tampilan wajah yang dapat berubah seiring waktu apabila dikonsumsi secara berlebihan ya. Ya emang ya pendengar ya, sesuatu yang berlebihan itu ya emang tidak baik ya. Nah, ini ada beberapa makanan dan minuman yang masuk daftar tersebut, dan salah satunya adalah alkohol menempati urutan pertama dalam daftar karena menurut Dr. Choi, minuman beralkohol ini dapat menyebabkan kulit kehilangan cairan sehingga tampak lebih sering kering dan kusam ya. Tidak hanya itu, alkohol juga dikatakan dapat melemahkan lapisan pelindung kulit sehingga proses penuaan berlangsung lebih cepat. Daging olahan juga ini masuk ya, pendengar. Seperti ham dan sosis berada di posisi kedua. Dikatakan oleh Dr. Choi ini bahwa produk daging olahan umumnya ini mengandung natrium, lemak jenuh, serta berbagai tambahan bahan tambahan dalam jumlah tinggi. Nah, jadi kombinasi ini berpotensi meningkatkan peradangan di dalam tubuh dan mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan pada kulit. Makanan gorengan. Nah, ini di urutan ketiga terdapat makanan yang digoreng, mulai dari ayam goreng, kentang goreng, pokoknya hingga donat ya akan digoreng ya. Nah, jadi menurut Dr. Choi, makanan yang tinggi minyak dan lemak dapat memicu timbulnya jerawat pada sebagian orang. Selain itu, mengkonsumsinya berlebihan ini dikaitkan dengan kulit yang terlihat kusam ya, dan kehilangan kesegarannya. Makanan manis juga nih kue-kue yang manis ya, pastry, cemilan manis ini sedang tren juga. Memang, di mana dikatakan konsumsi gula berlebihan dapat merusak kolagen, yaitu protein yang berperan menjaga kulit tetap kencang dan elastis. Cemilan tinggi garam juga nih pendengar ya, menjadi perhatian pastinya. Cemilan asin seperti mie instan, keripik kentang, dan biskuit berbumbu. Meski berada di urutan terakhir, ini dikatakan oleh Dr. Choi, mengingatkan bahwa kandungan natrium yang tinggi dapat menyebabkan retensi cairan. Akibatnya, wajah terlihat lebih bengkak atau sembab, terutama setelah mengkonsumsi makanan tersebut dalam jumlah banyak ya. Ya itulah ya, meski daftar ini menarik perhatian publik, bukan berarti 5 jenis makanan dan minuman ini dikatakan nih harus dihindari sepenuhnya. Ya kuncinya tuh tetap ada pola makan yang seimbang dan konsumsi dalam jumlah wajar juga ya, dengan menjaga asupan nutrisi, memenuhi kebutuhan cairan, serta menerapkan gaya hidup sehat, karena kesehatan kulit dan penampilan wajah pun dapat tetap terjaga. Itulah ya pendengar, sesuatu yang kita makan pastinya akan berdampak pada tubuh kita ya. Yeah.

0: Bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi

0: Ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama

0: 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
1: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
0: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriyani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
3: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026, telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
4: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
3: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Suryo Sumarsono sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
5: Ada mau disampaikan Pak?
6: Iya.
5: Mau disampaikan Pak? Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Terima kasih.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Yapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
6: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Yapto Sumarsono bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mamprop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, diantaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
9: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara, dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
8: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
10: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi. inflasi.
8: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
12: Kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, jadi menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
11: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
13: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korektif dari Ombudsman.
11: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti.
11: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Lukman, dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 209 ribu 216.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kyai Haji Irfan Yusuf.
16: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR dan Ruan dan apresiasi. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras dahulu baru membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
15: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhaj menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peributan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Raja Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syariful Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini.
16: Yang kembali 351 yang akan 249 di sana dan yang
17: diketahui dari travel sekolah Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
18: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
19: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya dirasa kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
18: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
20: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
18: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Stretch down the right side of the defense again.

0: dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so
2: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them.

0: Para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
1: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sorong malam ini.
1: Oke, pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Masatu Sorong malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di suasana malam ya. Dan pendengar, selanjutnya saya hadirkan lagu-lagu daerah dari NTT, NTB, dan Bali dalam Pesona Budaya Indonesia untuk Anda.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Ya, dan pendengar sampai di sini sudah saya menemani Anda di lagu-lagu daerah dalam pesona budaya Indonesia. Dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan program satu dalam Ruang Rindu Nasional.
1: RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: 91,2 FM Pro 1 RRI.

0: Bagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Andes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
2: Malam, Nes.
1: Apa kabar, Bang?
2: Baik-baik, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
2: Sehat juga.
1: Baik, Bang Domi, kita juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
2: Iya, rindu sampai mati ya.
1: Betul, rindu sampai mati. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
2: Nggak sengaja itu ya. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90 yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu. Aku share-share gitu.
1: Okay.
2: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
1: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu
2: ya, akhirnya digarap beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching. Gitu lah ceritanya gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi enggak sengaja.
1: Jadi memang enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
1: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
2: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
2: Tuhan aja.
1: Betul. Jalan Tuhannya aja. Begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
2: Iya.
1: Gitu. Waktunya aja. Panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
2: Enggak juga lah.
1: Oh, enggak.
2: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
1: Beda memang pendengar, kalau jam terbang yang berbicara tuh udah udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya, ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
2: single,
1: akan
2: aja,
1: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu album mungkin
2: diserahin sama Ria kali ya.
1: Siap, Maria.
2: Urusan saya nih senggelanya.
1: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya, okay. Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny. Sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus. Gimana? Bung Benny. Tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
2: Bawa Palu ya?
1: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Oke. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan saya Tawon di Bali.
1: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
3: Baik, baik. Bang Andes gimana?
1: Kabar baik juga, baik-baik.
3: Sama Bang Domi Allen.
1: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
3: siapa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
2: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
3: Iya.
4: Siapa namanya?
3: Saya Tawan Bang Domi.
2: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
3: Oh iya, salam kenal. Gimana kebetulan Tawan? Lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
2: Iya.
3: Saya baru usia 3 tahun itu.
2: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
1: 89.
2: Iya. Usia ya, 89, saya kelahiran 89. Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
3: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
2: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
3: Ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
2: Iya. Iya, terima kasih.
3: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
2: yang iya, yang anak-anak istilah. Muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
3: Oh iya.
2: Juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar, ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga, dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga, ada di Trio Macan nantinya.
3: Trio Macan. Oh, gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
2: Iya. Nanti sehat selalu ya.
3: Saya coba cek lagi deh.
2: Oke, nanti.
3: Sehat selalu tunggu. Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
2: Oke. Okay. Amin. Siap, makasih.
1: Terima kasih. Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan. Terima kasih. Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
2: ya.
1: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
1: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
5: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah baik-baik. Iya, ya, silakan dengan Bang Domi Allen.
5: Tunggu sebelum saya ke bintang tamu Bung Andes. Mbak Ita nya kemana sih?
1: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Oke, kita langsung ke bintang. Silakan.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
2: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam, salam kenal.
5: Ya, Bung Ben Ijo dari Manado ya.
2: Namanya ya.
5: Iya, namanya Bung Ben Ijo, orang Manado gitu loh.
2: Iya, iya, iya.
5: Oke, kita langsung bertanya aja ya. Bung Ben Ijo kan penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya di era 80-an.
2: Iya, iya, betul.
5: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
2: Saya tuh
1: ada dua pertanyaan Bang Domi.
2: Gimana Bang? Pertanyaan kedua.
1: Silakan. Pertanyaan kedua dulu.
5: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
1: Siap, boleh, silakan Bung Beni.
5: Ada Ibu Fatmawati di Nado, Uncle Gazi di Padang,
1: ya.
5: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
2: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
1: Oh iya.
2: Jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
1: Oh iya.
2: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
1: Di depan kelas.
2: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: Iya, iya.
2: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Keli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
1: Itu recording pertama?
2: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
1: Andaikan Kau Kumiliki.
2: Labelnya DS Record.
1: DS Record. Label legend juga itu tentunya.
2: Iya, saya dulu memang singer and composer.
1: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
2: Kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
1: Senandung Doa.
2: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
1: di rumah Bang Doni.
2: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter dia suka. Ini lagu siapa, katanya. Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada Di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
1: Jadi
2: saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
2: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50.000. 50.000 dulu.
1: Karena sebagai penciptanya.
2: Iya.
1: Oh, siap.
2: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
2: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50.000.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
2: Ya 50.000 dulu berharga.
1: Iya, berharga. Benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
2: Dian bangga. Piscesa.
1: Dian
2: itu Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
2: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh, gitu.
2: Joni Putuhena. Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
2: Juwita. Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putu Hena,
1: Andaikan Kau Kembali. Andaikan Kau Kembali itu yang jadi album, judul album juga.
2: Lagu saya di pelengkap.
1: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Benny, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
2: banyak,
1: oleh Bang
2: banyak
1: Domi?
2: Kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga itu. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
2: IKN,
1: Bang Benny, di IKN tentang IKN,
2: tentang Indonesia. Banyak.
1: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
2: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
4: Malam. Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bidan Luis. Ada Bang Abang Domi juga.
4: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku.

0: Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus, izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: coba gimana gimana lagi. Diulang lagi pertanyaannya. Budang Luis, maaf.
0: Pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: terus
1: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Widan Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap.
0: Makasih.
1: Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aku. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, udah cukup, cukup.
0: Aku sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih.
0: Yeah.
1: Mantap. Yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
2: Ya.
1: Udah Luis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu
1: apa?
2: Lagunya, judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band. Nah, Tuhan jagakan dia, dia kekasihku.

0: hatiku.
1: Itu dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesia nya lalu booming baru di Malaysia
0: sama Yunisara.
1: Di recycle Yunisara. Itu tahun berapa bang yang pertama yang
0: motif band? 2009 ya.
1: 2009.
0: Sama Yunisara di recycle tahun 2014.
1: Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
0: Aku di tengah kali ya.
1: Di tengah?
0: Antara bariton dan tenor ya.
1: Oke.
0: Di tengah ya. Di
1: tengah. Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya.
0: Bidan ya, Luis
1: di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
0: Iya.
1: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Terus ketiga darah seni bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
0: keluarga. Saya nggak ada tuh.
1: Oh iya,
0: hanya saya
1: yang jadi penyanyi dan musisi.
0: Semuanya malah pengusaha.
1: Itu aja. Iya. Jadi Bang Domi lah yang
0: itu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur
1: orang kantor.
0: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
1: Nah, ya.
0: Hanya seniman yang bebas.
1: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
0: Akhirnya
1: dilakukan untuk seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dan siapa tadi Bang apa?
1: Aku okay. Dengan Andes. Andes Satria.
2: Saya buat Bang Andes ya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Allen.
0: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih.
0: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manike Ardila.
0: Oh iya.
2: Rona Biru.
0: Rona Biru ya.
2: Iya.
0: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
0: Iya.
2: Nike Ardila Fans Club di Padang.
0: Iya. Gimana Bu Rahma?
1: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya begini, saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Manike Ardila sama Nafa Urbah.
0: Oh iya.
2: Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen ya, seperti Almarhum Manike Ardila sama Nafa Urbah.
0: Itu dong, gitu. Bu Rahma kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
0: Itu udah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
1: Tuh, baru rilis. Betul.
2: Pantas aja isi ya.
0: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
2: Iya.
1: Baik.
2: Tapi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
0: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
1: Nah, itu.
2: Sibuk. Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
0: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
1: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
1: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yunisara kan.
0: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
0: opening tadi. Iya. Makasih.
2: Semoga sukses ke depannya.
0: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
0: Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
0: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
1: Siap.
2: Salam-salam.
1: Boleh, tiga silakan.
2: tiga ya.
1: Yeah.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
1: Siap. Kalau
2: kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
0: mirip, dan mirip bintang kehidupan.
1: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya tentunya video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
0: Boleh.
1: Ini dengan Pak Hasanuddin.
0: Bogor,
1: kita siapa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak. Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

0: Macalester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone. Selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabi Renia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahunata, Kengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap. Bang Andes.
0: Iya Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi Allen.
1: Iya nih Bang Domi Allen ini, waduh nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang ya, Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Yeah. Aku duet bareng Yangson AI ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum berapa tahun yang lalu. Mas Domi, ya, aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar-benar. Iya,
2: kan? Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, benar, itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita.
1: Iya
0: ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul,
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard
1: ada
2: kan.
1: Ada di situ semua, aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert, kan,
1: ya,
2: operator
1: ya,
2: kan.
1: Iya benar.
2: Aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya
2: nah,
1: Mas.
2: Terus bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak enggak salah naruh.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh ini
2: ya.
1: Dulu ya.
2: Udah kamu diam enggak dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: betul. Gitu. Enggak tahu meledak gitu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku Syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Iya, di album aku. Iya,
1: lagu lain, betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar,
2: terus,
1: benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi, aku. Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi, Maudi masih.
1: Top, iya, top iya, modelnya iya, Bang Anggis. Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman gak pernah lama. Kan harus balik lagi betul, ke Surabaya untuk iya. melanjutkan kuliah. Ya, kan gak bisa lama.
2: Gak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, wala cintanya Jomi Alin, barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu, jadi ya. Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati, itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya. Ya.
0: Baik, kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam, Kang Hasanuddin. Silakan.
1: Mau nggak, Kang?
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Ita. Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang Andi, menyapa kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa, Bung Andes?
0: Sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: udah.
1: Nah, ya. Ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alhamdulillah aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila
0: begadang,
1: bola.
0: Begadang
1: ya.
0: Begadang ya.
1: Jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Oh, iya. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Iya. Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sudah jauh nih, lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu. Andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya. Nah,
3: luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang, tadi ada urusan sesaat, jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama love you and
1: wish.
3: I really do.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap.
1: Bang Andi. Kebom itu HS, enak-enak nih.
3: Mau dinyanyikan enggak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah, baik.
1: Ya, ya, ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di sini.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek ke depannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga
1: nih. Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh ya, ya, ya,
3: itu
1: ya
3: aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke okay, Bang Andi siap.
0: Siap
3: dengan Ibu Tiara di
1: oke.
0: Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran
0: kembali
1: nih.
0: Coba ya di
1: selamat
0: Bogor
1: malam,
0: kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah
1: halo.
0: Terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang ya, ya, sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Betul. Tapi di WhatsApp call. Ada dari
1: ada Ibu Ana.
0: Ibu Ana.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat
4: halo,
1: malam.
4: Halo Kak Andes. Mas, Mbak Ita, apa
1: kabar? Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alen.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
2: Gimana?

0: Wajahmu sayang Mbak Ita.
1: Ada dirinya Ana yang dirubah.
2: Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
0: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Iya. Bu Ana.
2: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan.
2: Ke... Bu Ana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
0: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen. Semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu
0: ya, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
2: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
0: Salam-salam buat
2: monggo silakan Bu Ana.
0: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande, dadah Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini. Dari Palembang
2: Oma,
1: ya.
2: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini. I love you too.
2: Aduh, di I love you-in sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
2: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pernah nyanyi. Oma Ana nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
2: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
2: Takkan berubah, takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
2: Iya pastinya.
1: Iya pastinya.
3: Ada Bang Andes, ada Bang apa Mas Yudi.
1: Iya.
3: Siap Mas Yudi.
2: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
2: Ngaran semen lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang
2: Mas
1: Domi.
2: Mas Domi Allen, silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya, malam Oma.
3: Iya, seperti pertanyaan Ibu Ana tadi ya. Emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya banyak. Pengen tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
2: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
2: Siap Oma. Hayu.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh, banyak gitu,
2: boleh kan, dong kan. Banyak justru.
4: Lomba karaoke.
2: Iya ya. Lomba karaoke ke lansia bener-bener.
3: Kan Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Siap.
2: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Bumi ya.
4: Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Sukses selalu
2: Amin.
3: Gitu.
2: Amin Oma.
3: Ayo,
2: Amin.
3: Dong kirim-kirim salam.
2: Monggo silakan
1: Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang di Sorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang nih, Pro 1 semua yang ada yang apalagi yang

0: mana bang asalnya?
1: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh dari Rangkas Bitung. Yeah.
1: Kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
1: Dan saya lahir di Jakarta.
0: Lahirnya di Jakarta.
2: Terjawab ya. Sudah terjawab. Dari Rangkas Bitung ya. Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang di Sorong itu tahun berapa tuh, Bang?
1: Yang mana tuh?
2: Nah, banyak tadi dia nyanyi ya.
1: Itu kayaknya bukan.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
1: ciptanya Yongki.
0: Oh. Yongki Suwarno.
1: Nah, bukan cinta.
2: Iya, itu. Bu,
0: jadi tadi liriknya dirubah sama.
1: Makanya tadi itu Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu.
2: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
1: Enggak, sama.
0: Enggak,
1: sama,
0: kan
1: sama
0: ya. Cuma liriknya. Liriknya sama liriknya. Buana diganti.
2: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki.
1: Almarhum.
2: Ya.
0: Siap.
2: Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
0: paling dan disukai
2: ciptain.
1: Barat apa tuh?
2: Mungkin
1: Barat
2: yang
1: apa Indonesia?
2: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
0: Mas Domi, maksudnya ya. Mungkin.
1: Tuhan jagakan dia.
0: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
1: Ya, rindu sampai mati.
2: Itu dia.
1: Yang meledak itu yang bagus.
2: Iya.
0: Sudah ngancung ini. Sudah sampai enggak disebut.
1: Yang meledak yang bagus.
0: Ya.
2: Betul.
0: Rindu sampai mati. Ya,
1: rindu sampai mati.
2: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga dia. Bayangin rindu sampai mati gitu loh.
2: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
2: Betul. Bahasa anak sekarang itu clickbait.
0: Iya loh, benar loh.
2: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
0: Berkarya, Bang.
1: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
2: SMP.
1: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang.
1: Dipanggung.
0: Bukan cuman sekolah ya, Bang.
1: Iya.
0: Wih, keren. Nah,
1: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: RRI.
1: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, lu aku baru tahu.
2: Wow.
1: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan. Bang Yan.
0: Iya.
1: Dulu ada kan pop.
2: Iya, betul.
0: Berlin Yan Berlin.
1: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kelly Arianto.
0: Iya, Mas Kelly tahu.
1: Itu.
0: Iya.
1: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
1: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya itu.
0: Iya, cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh itu, Bang Domi.
1: DS tuh Dasi Suprayogi.
0: Dulu
1: ada tahun 84 tuh DS Record ya. Termasuk penyanyinya banyak tuh, Koni Konstantia, semua artis di sana.
2: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP, 83
1: album,
2: tadi
1: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama, yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo. Bang Domi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
1: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh, kalau 20 menit pertama enggak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
0: itu udah jadi,
1: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan, pegang gitar udah
0: langsung direkam.
1: Ya, langsung aja nyanyi
0: langsung direkam, Bang.
1: Direkam
0: kan supaya nggak lo. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
1: Iya, udah langsung aja chord begitu. Sambil jalan sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Tahun 66 nih kan.
0: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
1: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
2: 250.
0: Oh my god.
1: Termasuk lagunya Ria ini.
2: Iya.
1: Lagu Ria, yang Rindu Menyiksa. Itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar itu.
0: Aku ya, Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
1: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
1: Gitu.

0: 25
1: keren sekali Bang.
2: Mudah-mudahan bisa ada.
1: Boleh ya Bang, insya Allah nanti kita bisa jodoh, bisa kolab.
3: Yang ditunggu juga sama oleh pendengar tentunya.
1: Iya, iya, betul. Aku sampaikan ke Mas Bang.
3: Iya, iya. Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam Kang Hasanuddin.
4: Selamat malam, baik.
3: Akhirnya Kang
1: masuk Pak Eko.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
4: Yang satunya dari aduh bener ini dari tadi.
3: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
1: Iya, Kang.
4: Kenapa lambat tadi?
1: Loh, enggak tahu, kenapa Bang Andi?
3: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
1: jadi
3: sudah
1: suara
3: halus.
1: Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
4: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
1: Saya terlambat. Oh iya tadi.
4: Tadi lambat, macet ya.
1: Oh iya macet banget, macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
4: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
1: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan. Mangga sama Bang Domi Allen.
4: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
1: Rindu sampai mati.
4: Sama lagu apa itu? Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
1: Oh iya, cinta aku padamu.
4: Iya, jadi puter tadi udah.
1: Iya dong.
4: Mbak Ita masih di jalan. Nih, selamat sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
1: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
4: Bang Domi nih.
1: Iya.
3: Silakan.
0: Salam kenal. Pak,
4: ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di studio 5 lah, saya sempat di studio 4.
1: RRI.
0: Iya, Studio 5.
1: Iya,
0: Studio 5, Bang.
1: Oh, iya. Bang Hasan juga.
4: Sempat saya Studio 4 tapi tahun 93 saya.
3: Tahun 93. Baik.
1: Oke.
4: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
0: Yan Berlin ya.
4: Wawan. Yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di studio 4. Mungkin ya duluan Bang Domi sih. Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di mancanegara dan di Kamusik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
3: Silakan.
4: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu duet sama teman-teman saya dulu.
1: Oh serius Kang? Gue mantap.
4: Cuma saya suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
0: kuat ya.
3: Iya,
1: soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu.
4: Cari semua yang ada
1: sampai mati.
4: Itu di situ saya.
3: Iya.
4: Kenapa enggak dipulin?
1: Siap.
4: Sukses buat Mbak Ita. Itu ya pertanyaan saya
1: ke
4: Bang Domi. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
1: Sampai mati. Buat Bang Hasan nanti ya.
4: Selamat malam.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
5: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satrina.
3: Malam Teh.
1: Teh, kumaha Teh?
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
5: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
1: Iya dong.
3: Siap.
1: Teh, kumaha Teh?
5: Alhamdulillah Teh sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
5: Orang Rangkas Bitung.
3: Betul.
5: Mas Sunda Bang kayak ya.
1: Bang, ya betul.
5: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
0: Sunda
5: Banten
0: juga.
5: Ya, Banten
0: Sunda
5: ya.
0: Juga.
1: Lebih ke Banten.
5: Juga ya. Kang Alen lah, Kang Alen.
1: Yeah. Kang Alen we keren Kang Alen.
0: Enggak apa-apa.
5: Kang Alen aja lah ya, biar
1: nyapa-nyapa. Terserah Teteh
3: Bayra. Silakan Teh,
0: seenaknya aja Teh.
5: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
1: Iya. Iya, iya.
0: Kumaha Teh?
5: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
0: Oh semua. Gitu. Makasih, betul, makasih.
5: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
0: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
5: Yang alih, ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
1: sampai mati.
3: Iya. Yeah.
5: Keren lagu.
1: Betul Teteh.
5: Itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
0: buat kita
5: saat ini udah ada yang cover.
1: Oh iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
0: Kayaknya di
5: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
3: Betul.
5: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
0: Lagu baru yang saya Inggrisin.
5: Oh lagu baru.
0: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
1: Oh iya
0: kalau
1: ya.
0: Lagu baru enggak.
1: Iya.
0: Nah, jadi baru. Saya lebih memilih
1: menciptakan yang bebas. Lagu baru betul.
5: Gitu, lagu baru ya.
0: Iya.
5: Gitu.
1: Siap.
5: Okay. Ya, kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
0: Iya.
5: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
3: Amin.
5: Dan menyapa boleh enggak Teh?
3: Silakan, Teh.
1: Boleh dong Teteh.
5: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
3: Betul.
5: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
1: Yo monggo.
5: Juga ada
3: silakan.
5: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya.
3: Iya.
5: Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Oke, Teteh.
5: Sukses. Ande Satria.
3: Iya, Teh.
1: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
1: Toli.
3: Ada dengan Mbak.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
2: Ya, selamat malam, Mbak Ita,
0: kenapa
2: yang cantik, yang manis.
0: Borong ya,
2: Borong. Ada Satria, aduh.
3: Iya, Mbak Haryanti.
0: Satria bergitar.
2: Semangat untuk semuanya.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
3: Bang
1: Domi Allen.
3: Silakan.
2: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
1: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
3: Iya.
2: Kemarin pernah juga itu
1: tahun,
2: ya.
3: Betul. Pendengar memang
2: Bang
3: ini.
2: Bang Domi, nulis lagu ya.
3: Iya.
2: Misalkan lagu tuh, apa pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya? Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya
1: soundtrack jadi, film okay, siap
2: ya atas untuk Bang Domi Alen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
3: amin.
1: Mbak Rianti.
2: Mbak Ita ya.
1: Sama-sama boleh silakan Mbak Rianti.
2: Stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
1: Oke, Mbak Haryanti.
3: Iya.
2: Banyak ruang rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya.
1: Kita
3: tadi sudah ditambung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
0: itu zaman
1: Tahun 89 sih rilisnya.
0: 88 kali ya.
1: Iya.
0: Ya itu masalah cinta.
3: Oke.
1: Judulnya aja rindu sama mati.
0: Masalah privasi lah.
1: Ya, jadi iya. pengalaman pribadi
3: dari
1: Bandung. Iya dong.
3: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya,
0: Maita. Tapi dan itu dikasihinnya ke kita 89.
1: Iya, dirilis 89.
3: Oh, siap. Terjawab tuh. Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Tetap saat Dinda. Ini sudah pernah ada yang cover-cover oh, lagunya ya.
1: Mungkin di anak-anak Gen Z. Penyanyi Gen Z.
0: Oh iya, Kang. Sampai mati di YouTube. Banyak anak-anak sekarang.
1: Oh gitu ya.
0: Banyak
1: sudah.
3: Mantap.
1: Ya, tinggal ketik aja
0: sampai mati. Banyak anak-anak sekarang.
1: Iya. Ya sudah terjawab.
0: Ada AI-nya.
1: Ada AI juga ya.
3: Oh iya. Wow.
0: Benar. Sekarang banyak itu.
1: Dan enggak kalah keren lo semuanya yang cover.
0: Kita enggak kontrol kali ya.
1: Iya, benar.
0: Banyak.
1: Ah, aku jadi penasaran nantinya ya. Tak sampai pulang
0: sampai mati. Itu yang cover.
1: Terus yang
0: dikoploin.
1: Iya, betul.
0: Banyak.
3: Oke, iya.
1: Mantap lah.
3: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak ya. Teteh. Tentunya tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Yes. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
0: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film?
1: Soundtrack film. Iya pernah ya.
0: Iya di Centini itu Indah pada waktunya.
3: Oh, okay.
1: Centini
3: itu ada, Indah pada waktunya. Iya,
0: yang dibawain Dewi Persik.
1: Nah.
3: Oh, oke. Okay. Jadi
0: di film Centini.
1: Film Centini ya.
3: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
1: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
0: Ya 5-6 tahun yang lalu
1: ya. Mungkin ya Bang ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
0: Iya.
1: Sebelum pandemi.
0: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
3: Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi judulnya adalah Indah pada Waktunya. Baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
1: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya, yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Siap.
3: Ah, mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya. Yeah.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Anes ya udah iya. Pisang gorengnya buat gorengnya, kita.
2: Siap.
4: Lupa
2: ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang. Lupa. Aduh sayang ya pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Andes. Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul
3: kenapa
2: Bang.
3: Kok bisa inget sih tepat. Bang? Kok bisa tahu?
4: Loh. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, benar banget.
2: Benar Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke. Okay.
3: Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat Bang?
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi Bang.
2: Satu kali lagi.
3: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah sekali lagi Bang.
2: Sekali lagi Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
4: Lupa.
3: Aku karena aku sudah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya nih keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan ini.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua. Oke.
2: Okay?
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh. Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya, Bang Domi tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya
3: lupa sih,
2: itu?
4: Kristen Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dua pisang goreng. dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: Itu 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo bulan.
2: Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Hebat Bang Domi masih hafal.
3: Iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
2: Iya,
3: hampir ribuan loh.
2: Wow,
3: tadi katanya hampir 1000.
2: Hampir 1000. Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam. Halo,
5: selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Malam. Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu, Ruang.
3: Iya nih, kemana aja, Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung, Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti ya.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya Mbak Ita, Bang Andes.
2: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Benar. Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi.
4: Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya, iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang 3 itu yang super sibuk itu untuk menjaga staminanya gimana? Terus, ya itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan Abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman? Inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang. Dua pertanyaan buat siapa Bang?
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Dari
4: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Bentar, boleh salam-salam dulu.
3: Boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab.
3: Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Baik, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua. Salam juga buat Bang Allen dan Ita Purnamasari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat lo ya di usia 66 lo. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi dini hari
4: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
3: Bang,
4: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan, gitu-gitu kan. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan. Jadi mesti jadi terakhir saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan ya. Satu note aja. Itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit enggak jadi lagu, itu berarti nggak jadi.
2: Okay.
4: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
2: yeah,
4: itu jadinya 20
3: menit.
2: 20 menit
4: loh. Jadi lebih udah lagu, yeah, yang dibuat-buat, mm-hmm, kalau menurut aku. Yeah, kalau aku.
3: Iya, yeah, yeah, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget.
2: Banyak
3: loh,
2: banget Bang. Tentu
4: sekarang benar, sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
3: Luar biasa ya, ya, ya, nih Bang. Oh, jadi
4: filenya yang menyimpan istri saya.
3: Oh,
4: karena saya pelupa.
3: Iya, benar ya.
2: Oh iya.
4: Mam, kamu simpan.
3: Ya. Jadi kerja sama yang luar biasa.
2: Betul,
3: istri.
4: Yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
3: Inggris. Bahasa Inggris. Oke, siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
4: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
3: Dari Tuhan. Hmm.
4: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
2: Betul.
4: Lewat otak saya.
3: Betul. Melalui Mas Domi. Aduh, luar biasa.
2: Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman. Halo,
6: selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Berkatu Bang Leman.
2: Okay. Iya, Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, ya, salam kenal Bang.
6: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Ya, menelpon saya kutakati di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
6: Di situ ada semua, sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Gitu. Oh iya.
3: Emang bener, Bang Lema.
6: Dan ini Bang Ita dan di YouTube itu.
2: Betul, oh, YouTube, kita juga live di YouTube.
6: Iya, live
4: langsung. Oh, di YouTube juga ada.
2: Anies ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bukan tamunya. Domi Allen, yang kita gulu Indonesia.
2: Betul.
6: Dan penyanyi.
3: Betul.
6: Ini Bang Domi.
2: Iya.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu, kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya.
6: Itu saja Mbak Ita.
3: Oke, Bang, siap Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Salam Mbak Ita.
3: Iya, silakan Bang.
6: Bung Benijo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Andes.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya, apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu?
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Enggak ada
4: saya,
2: jadi.
4: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu yang terbaik.
2: Okay.
4: Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini, enggak.
2: Iya.
4: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, betul.
4: Jadi betul. Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke.
3: Biasanya
2: the feeling tuh jadi aja ya, Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Oh, iya.
2: Nah,
3: untuk off-air, untuk off-air.
2: Untuk off-air, off-air undangan-undangan.
4: Penyanyi ya, sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang Bang Leman.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Andes.
4: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
4: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya bawa Bee Gees. Bee Gees, Beatles gitu. Baik. Oh gitu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi Rindu Sampai Mati gitu, Tuhan Jagalah Dia.
2: Nah,
3: gitu
2: iya,
4: jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi nih?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Lagu, terus minta lagu request
2: siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya, tentunya undangan-undangan masih.
3: Masih
2: Bang
3: dong Domi. Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda, selamat malam.
7: Selamat malam, tadi pun.
3: Iya
7: pun.
2: Iya.
3: Iya, Bang.
2: Bang Govinda, silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
6: Govinda, beli.
3: Oh, beli. Iya, lupa. Beli.
2: Beli Govinda.
3: Beli Govinda, betul. Ya, orang Bali. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Pertanyaan saya, ada berapa lagu yang diremix itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh, iya.
2: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu beli ya,
2: Govinda.
3: Beli.
6: Ya, semoga sukses.
3: Amin.
6: Semoga makin berkembang.
2: Amin.
6: Dan
2: amin.
6: Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
6: Amin. Astung Kare.
3: Ya. Astung Kare.
6: Astung Kare. Itu RRI Pro 1 Waikanak. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
3: Oke.
6: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur Suksma. Beli Govinda.
2: Matur Suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Udah hampir seribu.
2: Seribu tuh ya.
3: Hampir seribu.
2: Tuh ya. Betul, sudah hampir seribu. Bentar terjawab ya, beli Govinda.
3: Masuk seribu.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah,
2: ada Cigu.
3: Dari Cigu ya, dari Tebet. Selamat malam.
7: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
3: Malam Ciguria.
7: Nama Sari yang cantik is the best.
3: Ciguria bisa aja nih, terima kasih.
7: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon ya maaf Ciguria. Betul Ciguria.
7: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
7: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Betulnya Bang Andes aku aduh.
2: Iya Cigu.
7: Iya. Itu Bang Andes. Iya,
3: benar-benar.
7: Tadinya mau ke situ loh Mbak Ita,
3: tapi lah hayu
7: ya, nantilah kapan-kapan.
3: Kapan-kapan ya. Cigu ditunggu ya.
7: Ya pengen
3: siap.
7: Aduh, penjepannya pengganteng banget ini. Mirip kayak ikan Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi, silakan Mas Domi.
4: Malam.
7: Ganteng, Ibu. Kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube cepat. Sama juga aku juga nontonnya cocok lagi nonton.
2: Oh, iya.
7: Masuk nih berjuang.
2: Halo,
7: masuk nih
2: ruang
7: jaringan luar biasa.
3: Halo.
7: Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi,
7: kedua kali. Luar biasa Bang Domi. Bang Domi, ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta? Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu.
2: Betul.
7: Ipin, begitulah ceritanya, benar gak?
2: Kayak yeah.
7: Betul. Ini, apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu.
3: Betul.
7: Legendaris yang terus aktif berkarya, jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
2: Iya dong.
7: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
3: Oh, iya.
7: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
7: Nah,
3: benar Cigu.
7: Sedikit aja. Ya. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
3: Siap.
7: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang Domi bilang.
2: Okay.
7: Ya kan? Apa bagi Mbak Ita awet muda tak akan hilang awet mudanya. Masa tuanya, wih, luar biasa ya Bang Andes.
3: Alhamdulillah.
7: Nah, pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini, ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau gak salah tuh. Tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
3: Biru lagu
7: birunya Fidri Adam kalau nggak salah.
4: Adam.
7: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Bener kan Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
7: Ya, pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya, ingat ya pendengarnya ya.
3: Amin. Siap, Cikgu.
7: Domi Allen. dengan Cikgu Ria Jakarta ya. Nanti kan ingat itu. Siap, kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya, pencipta apa presenter yang cantik, bisa menang tamunya. Apalagi gaib ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan Cikgu.
7: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti enggak kebagian.
2: Iya, betul.
7: Itu termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
2: Siap.
7: Terus, ntar dulu yang keduanya.
2: Iya, silakan.
7: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
7: Mendengar Pak Widi ini kedengar loh, tapi Bapak Widi di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja. Yep. Terima kasih banyak Bang Andes Sahita. Sehat terus ya. Salam sehat, selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya. Seru dari Cikgu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya.
3: Ya udah banyak ya, ya pasti ratusan tahun ini. Ratusan,
2: iya udah lebih.
4: Ya itu tadi, tadi kan 250.
3: Iya 250-an.
2: Betul, udah 250-an
4: tuh. Baru 250. Aduh, itu aja jawabnya.
2: Ada 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda.
2: Penyanyi muda
4: Adam.
3: Ya, penyanyi Gen Z dan milenial.
4: Wahana Record.
3: Wahana Record, ya.
2: Oke. Ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini. Baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
3: Iya dong.
2: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Ditunggu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi, Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak lagu
4: ini. Enak-enak, iya, betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa ini aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gaffer.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas Mbak.
4: Oh, ini request.
5: Request.
4: Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia, Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih, Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari dari Angkleton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu? Nama
4: silakan.
5: Mas Domi Allen itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
5: Bener,
4: ya. Betul.
5: Oke, baik. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kolaborasi sama Ita.
5: Iya sih, doain ya, Bang. Bang Domi ya, Bang Andes doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pranamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwiki Darmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Oh, ya. Siap, silakan.
5: Akunnya mah.
6: Domi Allen. Terus labelnya juga ada. Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang? Channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
6: Doa Musik.
4: Doa Musik itu.
5: Ya.
4: Oh, siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati. Ya, ya.
4: Kita seberapa dengarkan
5: bang,
4: pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga apa?
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, wani piro bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

Iya, pendengar, demikianlah Ruang Rindu Nasional dari RRI Programa 1 Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 Sorong malam hari ini. Dan pendengar, sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan saya informasikan pendengar untuk Anda ya, kami akan nanti di pukul 1 dini hari waktu Indonesia Timur, RRI Programa 1 Sorong akan menyiarkan secara langsung pertandingan bola Piala Dunia 2026 antara Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Untuk itu tetaplah bersama RRI Programa 1 nanti di pukul 1 dini hari waktu Indonesia Timur. Dan saya Dwi pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum, selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Rabu 1 Juli 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Ada beberapa nama-nama mungkin yang tidak dimainkan di starting 11 pada kali ini, seperti Nicholas Jackson ya, masih di apa sih, bangku cadangkan. Biasanya itu beberapa pertandingan itu selalu tampil starting line up. Tapi silakan mungkin bisa menganalisisnya nih.
1: Ya, beda cerita kalau di Senegal ini. Dia sebenarnya di bawah pelatihan Pepe Thiaw ini masih dalam bayang-bayang Ali Cisse, yang kita tahu di edisi sebelumnya sempat mencolok dengan rambut gimbal yang panjang gitu. Sekarang dia, Senegal sejatinya di atas kertas merupakan salah satu kekuatan besar di Afrika setelah Maroko tentunya kan.
0: Oke.
1: Namun sejauh ini dengan pelatih barunya, mereka dinilai masih belum bisa memaksimalkan kemampuan yang ada. Karena itu saya melihat juga di Piala Dunia 2026 sejauh fase grup mereka seolah-olah tertatih-tatih,
0: yeah.
1: Bahkan lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik, dan dia tuh yang paling bawah kan 8.
0: Nyaris
1: gak lolos.
0: Nyaris gak lolos.
1: Poinnya sama dengan yang tim bawah gak lolos, hanya unggul selisih gol karena beruntung menang lawan Irak itu langsung pesta gol. Dari situ akhirnya bisa menang peringkat 3 terbaik di posisi ke-8 paling bawah.
0: Iya.
1: Bicara soal pemain, beberapa nama memang yang tadi sempat Mas Fajar singgung seperti Izasa Guaye yang konsisten, karena memang dia adalah salah satu pemain senior yang tersisa di skuad Senegal.
0: Termasuk Sadio Mane.
1: Ya, usianya sudah 36 tahun. Mane juga 34 tahun. Karena itu sejatinya banyak PR yang harus dikerjakan oleh pelatih Pepe Thiaw yang statusnya juga merupakan legenda hidup timnas Senegal. Makanya di skuadnya juga mengkombinasikan pemain-pemain senior tersisa dengan pemain-pemain muda yang ada.
0: Oke, dalam pertandingan Piala Dunia 2026 ini Senegal sebenarnya sudah bertemu dengan negara dari benua Eropa, Norwegia. Tapi sayangnya Norwegia sekarang ini mungkin termasuk negara yang sedang naik daun dengan striker yang subur banget nih. Iya, tapi belum mencoba ketemu sama Belgia. Tapi gimana nih kansnya di antara untuk benua Afrika, untuk Senegal ini bisa melaju ke babak selanjutnya, atau berat sepertinya?
1: Ya, Senegal tentu sudah belajar banyak karena bukan hanya Norwegianya, satu lagi juga Prancis dari Eropa.
0: Kalah telak.
1: Iya,
0: kalah. Bukan kalah telak sih, ya 3-1 lumayan lah ya.
1: Kan itu saya lihat dari starting line up, pelatih Pepe Thiaw sudah cukup belajar dengan hasil yang didapatkan dari dua pertandingan di pasukan Eropa. Beliau tentu tahu tim-tim Eropa kuat dalam penguasaan bola, bermain taktis. Karena itu di strategi starting line up yang diturunkan saat ini, Pepe Thiaw akan menumpuk gelandang dengan upaya
0: gelandang yang digunakan pagi ini untuk Senegal berapa? 3?
1: Ada 5 itu, karena Sar juga dia sebenarnya juga
0: gelandang. Berarti false nine ya Sar ini? Tidak striker
1: more. Iya, itu strikernya Ndiaye.
0: Oh, Ndiaye.
1: Strikernya.
0: Oh, Sadio Mane di kiri.
1: Iya, dua Guaye itu gelandang, Cis di atas kertas di starting line up mungkin terlihat sebagai pemain bertahan back, tapi sejatinya dia juga
0: gelandang. Oh, Patrick Cis itu gelandang
1: aslinya.
0: Tapi kenapa di posisinya itu ditaruh di center back ya, di tengah ini justru?
1: Karena kalau dari posisi aslinya itu posisinya adalah 3-4-3. Ada Jacob, Nyakita.
0: Jadi Cis ini sebenarnya akan naik ya. Jadi posisinya itu 3 itu di belakang Nyakate, di atas sama Jacobs ya sebenarnya.
1: Iya, yang back murni pemain back itu Jacob, Nyakate dan Diata.
0: Oke, itu yang murni. Sebenarnya ya, Cis ini justru di tengah ya, gelandang. Gelandang bertahan atau gelandang serang?
1: Gelandang tengah, karena maka itu saya melihatnya
0: Menumpuk di tengah.
1: Menumpuk pemain di tengah, ya walaupun dengan tekanan yang diberikan, semua pemain otomatis bakal
0: bertahan. Tapi yang jelas ini fleksibel, ketika bertahan itu bisa jadi belakangnya tuh 5 justru ya.
1: Iya, dengan niat hati, maksudnya adalah menumpuk pemain tengah untuk lebih kuat menguasai bola, karena kita tahu tim-tim Eropa itu bermain taktis, andal dalam menguasai bola.
0: Lalu direspon sama Belgia nih gimana dari starting line up yang sudah di FIFA ini?
1: Kalau dari starting line up Belgia, saya melihatnya lebih kepada menjaga momentum karena pelatih Rudi Garcia sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan melawan Selandia Baru, dan di situ saya rasa memang pemain-pemain yang baik yang sudah ada di sana.
0: Doku,
1: Tielemans, Doku, De Bruyne tentunya, ada Cat Tellers di lini depan yang terus dicoba, walaupun sejauh ini si seret gol,
0: seret gol
1: masih terus dipercaya. Trossard tentu saja di lini sayap selaku pemain tersuburnya sejauh ini, walaupun baru mencetak 2 gol.
0: Iya. Tapi yang jelas memberikan pembeda ya untuk Belgia. Meskipun ketika kemarin itu Lukaku memang tidak pernah jadi starting line, tapi jadi super sub ya, biasanya mengganti ya. Jadi Lukaku, Romelu Lukaku masih di bangku cadangkan. Lalu penjaga gawang ya kita tahu Courtois. Jadi ketika memang harus dibawa ke adu penalti antara kiper dari Senegal, Moridi Diaw dan Courtois, mungkin dari pengalaman dan lain sebagainya lebih diunggulkan Courtois ya.
1: Ya, bicara soal menjaga gawang tentu saja Thibaut Courtois lebih diunggulkan. Sebenarnya Senegal itu Moridi Diaw ini bukan kiper utama dia. Kiper utamanya kan Edouard Mendy. Namun
0: kenapa tidak diturunkan ya?
1: Dia mendapatkan cedera, hanya tampil di pertandingan 2 pertandingan awal, setelahnya dia mengalami cedera. Nampaknya untuk pertandingan kali ini masih belum pulih
0: ya.
1: Iya, kita tahu
0: dua. Jadi ini sebuah kerugian besar, bisa jadi ya, bisa dikatakan kerugian besar ketika memang harus dipaksa menuju ke babak adu penalti karena tidak diturunkannya striker utamanya dari Senegal ya. Bisa jadi
1: penjaga gawang.
0: Oh sorry, aku striker sih, penjaga gawang.
1: Penjaga gawang. Jadi cuma Moridi Diaw ini kan sebenarnya bukan kiper muda, dia kiper yang
0: senior juga.
1: Senior 33 tahun, cuma capsnya sedikit karena dia telat menonjol.
0: Oh.
1: Dia baru menonjol belakangan ini, dia main di Liga Prancis di Ligue 1 bersama Le Havre. Pelatih melihat dia punya potensi, akhirnya dia dipilih menjadi kiper kedua. Jadi ketika Edouard Mendy cedera seperti saat ini, yang dipilih adalah dia karena memang usianya juga sudah cukup matang sebagai seorang kiper, 33 tahun.
0: Yeah.
1: Walaupun secara caps di timnas Senegal ini baru memainkan 7 pertandingan.
0: Oke, baik pendengar, masih kami buka line telepon ya, dan juga Bung Zidan mungkin bisa di WhatsApp ada yang masuk, bisa ditelepon balik di 0213844545, 0213866712, 3862375, ataupun WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebenarnya nih ya, Belgia sama Senegal bertemu di babak 30 besar ini termasuk bisa dibilang big match atau gimana nih?
1: Dibilang big match tapi nggak big match amat.
0: Nggak bisa dibilang big match juga ya?
1: Iya.
0: Karena dari tampilan kalau dulu mungkin iya ya.
1: Iya, karena dulu statusnya Belgia adalah generasi emasnya, Senegal juga di generasi emas dia menjuarai Piala Afrika. Namun sekarang statusnya adalah Belgia sudah melewati
0: fase emas itu dan sedang mencetak generasi mudanya nih.
1: Mudanya, Senegal juga sudah mulai tergeser oleh Maroko di pamornya di Afrika.
0: Di Afrika.
1: Jadi, kasarnya big match tier kedua.
0: Tier kedua. Big match tier kedua. Tapi tentu saja ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi kedua belah negara, apakah akan lanjut ke fase 16 besar atau terpaksa harus angkat koper pulang. Ada Pak Marzuki di Depok. Pagi.
2: Pagi Bung Fajar, salam olahraga.
0: Salam olahraga, saya matikan dulu volumenya Pak Marzuki, sembari mengecilkan volume radionya atau matikan dulu.
2: Siap.
0: Oke, silakan.
2: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Marzuki, silakan.
2: Saya menjagokan Senegal.
0: Kenapa jagoin Senegal? Alasannya?
2: Saya suka dengan kejutan-kejutan.
0: Oke, baik, makasih.
2: Ya, makasih.
0: Pak Rahman di Situbondo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga, jaya Bang Fajar.
0: Jaya, silakan Pak Rahman.
3: Oke, kalau saja saya tidak bisa kedua-duanya ya. Seri kok.
0: Seri, berarti harus adu babak tambah extra time dan juga babak adu penalti. Kira-kira. Kira-kira sampai adu penalti nih, Pak Rahman.
3: Sampai.
0: Kira-kira sampai adu penalti ya. Oke. Okay. ini Bung Senpi geleng-geleng nih. Waalaikumsalam. Iya. Bung Senpi geleng-geleng nih. Waduh, jangan sampai adu penalti, panjang banget. Tapi justru itulah bumbu-bumbunya dari Piala Dunia. Ada ketegangan, apalagi ketika kemarin itu sebentar ada Maroko ya, adu penalti itu lawan Belanda. Aduh, itu tegangnya sampai pakai banget itu. Itu ada yang masuk, ada yang enggak, ada yang masuk, ada yang enggak, ganti-gantian sampai ya, itu banyak sekali itu video-video yang beredar di sosial media bagaimana kedua belah pendukung itu harap-harap cemas. Tapi apa dikata ya, kalau penalti itu ya 50-50 lah ya, Bung Toman ya.
1: Ya, ada faktor keberuntungan.
0: Ya, faktor luck ya.
1: Ini Jerman lawan Paraguay juga. Sebelum, sejatinya di penendang kelima, Manuel Neuer udah menunjukkan kelasa, menepis bertendangan lawan.
0: Ya.
1: Taunya rekannya sendiri
0: enggak gol. Enggak bisa gol. Pak Dian di Palembang, pagi Pak Dian.
2: Iya, salam olahraga Mas.
0: Salam olahraga Jaya, silakan Pak Dian. Ya.
2: Ini kayak itu Eropa nih, kayak itu alergi tendangan penalti.
0: Kayaknya alergi tendangan penalti.
2: Pokoknya kalau Eropa tuh kalau mau jualnya bisa ini apa tuh,
0: harus sampai 90 menit gitu. Ya.
2: Fisiknya lebih kuat lagi itu, iya.
0: Oke, baik.
2: Untuk malam ini saya jagonya tuh ke arah Belgia kayaknya Mas.
0: Oh, jagonya ke arah Belgia ya.
2: Akhirnya 3-0.
0: Jauh banget ya. Baik, terima kasih Pak Dian. Wah, apakah ini bisa terrealisasi dari prediksi banyak dari pendengar kita dari Pak Leman di Lampung sampai dengan Pak Dian itu. Mungkin lebih banyak pendengar kita pagi hari ini yang mendukung atau menjagokan benua Eropa ya, Belgia. Lalu Pak Opu di Wajo gimana nih? Pak Opu pagi.
3: Ya pagi Bung Pajang.
0: Iya.
3: Pagi dengan di sana.
0: Iya, silakan.
3: Jadi kalau menurut saya ini fifty-fifty ini karena saya jagokan Belanda, saya jagokan Jerman, semuanya jatuh.
0: Jangan-jangan kalau mau jagokin Belgia, Belgia juga jatuh.
3: Iya, jadi makanya saya Senegal aja deh. Tapi kalau Senegalnya saya berikan angka Senegalnya cuma 2-1 untuk Senegal.
0: Oke, kasihan banget. Jago aja tumbang. Dua-duanya. Catatan nih, Bung, Bung Lama nih. Yang menarik dari Belgia, meskipun terlihat tertatih-tatih, baik dari laga uji coba sampai ke Piala Dunia, Kroasia Belgia itu Belgia kalah 2-0, Belgia Tunisia kita menang 5-0, Belgia Mesir 1-1, Belgia Iran 0-0, Selandia Baru Belgia, Belgia menang telak 1-5. Jika dihitung dari performa Belgia di Piala Dunia itu baru kebobolan 2. Sementara Senegal ketika Piala Dunia itu kebobolan 3. Kebobolan 6. Ketika Perancis Senegal kalah 3-1, Norwegia Senegal kalah 3-2, artinya sudah 6 gol bersarang. Nah, berarti pertahanan dari Senegal ini menjadi sebuah tanda tanya ini ketika melawan Eropa.
1: Iya, Senegal jika dibandingkan tim Afrika lain memang lebih unik. Dia hampir mirip dengan Maroko, dia adalah tim Afrika yang tidak segan bermain terbuka.
0: Oke.
1: Jadi dengan permainan terbuka itu tentu ada
0: resiko.
1: Iya,
0: resikonya seperti itu ya.
1: Resikonya, konsekuensinya akhirnya mereka mendapatkan gol yang bersarang ke gawangnya cukup banyak. Namun sejatinya harapannya adalah walaupun kebobolan bisa mencetak gol lebih banyak. Namun faktanya terjadi tidak seperti itu, tidak seperti yang dirasakan oleh Maroko. Okay. Sebenarnya masih ada PR besar bagi Pepe Thiaw dengan barisan pertahanannya. Yang sebenarnya ada Koulibaly, tapi Koulibaly sepertinya tidak sedang dalam performa terbaiknya.
0: Koulibaly enggak main di starting eleven ya?
1: Iya, di dua pertandingan termasuk hari ini berarti dia udah.
0: Oh iya, kali itu Koulibaly enggak main. Ya. Oke, baik. Ada pendengar terakhir mungkin saya sapa, ada Pak Ismail di Bone. Pagi Pak Ismail.
4: Selamat pagi, Bun Pajar.
0: Iya, salam olahraga, Pak Ismail, silakan.
4: Iya, Jaya.
0: Jaya.
4: Saya menjagokan Belgia, mudah-mudahan Belgia bisa menang atas Senegal dengan skor 5-0.
0: 5-0. Apakah akan terrealisasi? Terima kasih, Pak Ismail. Wah, banyak yang optimis. Tadi ada yang sebut 3-0, ada yang sekarang tadi Pak Ismail 5-0. Artinya ada optimisme dari pendukung Belgia ya. Tapi dari kacamata Bung Tovani, kira-kira berapa nih?
1: Kemungkinan besar Belgia masih di atas Senegal. Cuma kalau untuk selisihnya banyak, menurut saya belum. Paling selisih 1 gol lah.
0: Selisih 1 gol saja. Apakah akan sampai babak extra time atau adu penalti?
1: Kemungkinan itu ada.
0: Kemungkinan itu ada.
1: Tergantung bagaimana respon yang dilakukan oleh Senegal. Apakah dia masih nekat dengan permainan terbukanya meladeni Belgia, atau dia lebih sabar. Saya rasa kalau lebih sabar malah masih ada kemungkinan mengajak Belgia hingga ke babak extra time.
0: Oke, baik, sudah masuk kedua belah tim ke lapangan hijau, akan dimulai. Terima kasih Bung Lovani atas analisisnya. Kita segera menuju ke Bung Senbi dan juga Bung Joko yang akan memandu jalannya pertandingan pagi ini di 32 besar antara Belgia melawan Senegal.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Senegal.
0: Bung Joko, Bung Senbi, geleng-geleng tadi kalau ada penalti kepanjangan kah?
1: Panjang banget.
0: Panjang. Baik. Silakan Bung Joko dan juga Bung Senbi.
6: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia, kita kembali akan menyiarkan secara langsung siaran pandangan mata dan pada pertandingan Kamis dini hari pagi waktu Indonesia Barat dan Rabu siang waktu Amerika Serikat berlangsung di Stadion Seattle Stadium Amerika Serikat. Sesaat lagi akan berlangsung pertandingan babak 32 besar antara Belgia menghadapi Senegal. Kita masih menunggu kick-off babak pertama akan dipimpin oleh wasit asal Honduras, Seth Martinez. Di mana ya, kick-off babak pertama sudah dimulai, di mana saat ini tim Belgia berada di sektor kiri. Saat ini kami melaporkan dengan kostum ataupun jersey hijau muda, kombinasi putih dan juga oranye serta celana hijau muda dan kaos kaki putih. Sementara dari Senegal sendiri menggunakan jersey baju hijau, kombinasi juga liris warna merah, kemudian juga celana hijau dan kaos kaki hijau. Pertandingan pada hari ini sendiri dipimpin tadi oleh wasit Seth Martinez atas asal Honduras dan telah berlangsung masuk ke detik ke-38 tadi, mana tadi percobaan serangan dibangun oleh pemain dari Belgia namun kembali diambil alih oleh pemain dari Senegal nomor punggung 4 ataupun ada nomor punggung 6 di sana, ada Patricis dorongkan bola, alirkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri, ada Musa tarik lagi, kembalikan lagi kepada Patricis, masih berjalan sambil mengulur bola dia, coba memberikan umpan melebar ke kanan. Di sana ada Diata mencoba melewati satu pemain dari Senegal atau dari pemain dari Belgia tadi, namun didorongkan saja, tarik lagi ke belakang, umpan kepada penjaga gawang dari Senegal, ada Mori Diaw, umpan lagi pendek kepada Musa.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini tentunya Pro 2 RI Sorong mengudara kembali di edisi hari Kamis di tanggal 2 Juli 2026. Dan tentunya seperti biasa di jam 5 itu saya akan hadirkan lagu-lagu spesial teman Pro 2 menemani kamu di subuh hari ini ya, buat kamu yang sudah bangun, yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini teman Pro 2. Dan tentunya hati-hati buat kamu yang lagi di jalan, karena jalan menan masih sepi teman Radua di subuh hari ini. Dan tentunya buat kamu yang lagi siap-siap di rumah, yang sudah bangun, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk berdoa sebelum aktivitas, atau mungkin tersenyum supaya mood kamu di pagi hari ini semakin bagus, atau mood kamu lebih jauh bagus lagi teman Radua. Oke teman Radua, saya hadirkan jazz musik di jam 5 ini, nanti saya akan balik di jam 6 tepatnya di pagi hari. Nanti di jam 6 nanti ada informasi dari Papua Barat Daya yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id.

0: ikuti berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, pelangi itu sebenarnya bukan setengah lingkaran, tetapi bulat. Kita selalu melihat pelangi melengkung setengah di langit, tapi ternyata pelangi itu sebenarnya satu lingkaran penuh. Lalu, kenapa ya kita hanya melihat setengahnya saja? Itu karena bagian bawah pelangi tertutup oleh tanah dan horizon. Pelangi terbentuk saat cahaya matahari masuk ke tetesan air hujan, lalu dipantulkan dan diuraikan jadi warna-warni. Kalau Anda melihat pelangi dari tempat yang sangat tinggi, seperti dari pesawat, pelanginya bisa terlihat bulat penuh. Jadi, bukan pelangi yang setengah, tapi sudut pandang kita yang terbatas.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong. 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

Dua orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun, setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Semua keputusan seakan tawar. Keduanya tak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang sangat bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang bijak bertanya kepada sang kakak, "Kamu yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, "Sungguh demikian." Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Kamu yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang kamu peroleh?" Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada sang adik. Demikian pula, sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Dan sejak itu, tak ada lagi pertentangan karena harta warisan di antara mereka berdua. Kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik dari diri sendiri. Bahwa orang lain lebih diberkati Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai setiap insan dengan cinta yang sama. Kita mungkin hanya mampu melihat berkat yang kelihatan dimiliki orang lain, namun lupa untuk melihat berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan atas diri kita, namun sulit dilihat oleh kasat mata. Lihatlah dirimu dari sudut pandangan yang lain, maka kamu akan dipenuhi keharuan dan rasa syukur yang mendalam.

26, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in. Extraordinary goal.
1: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudy Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran.

26 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Meski hanya meraih 1 kemenangan dan 2 kekalahan pada fase grup, skuad asuhan Pape Thiaw itu berhasil lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik dari grup E. Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis, sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua. The Lions of Teranga kemudian bangkit pada pertandingan terakhir dengan melibas Irak 5 gol tanpa balas untuk memastikan posisi di peringkat ketiga dengan 3 poin.

Pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi dan pramesora bersama Anda di pagi hari ini hingga siang nanti. Dan pendengar, kita saat lagi akan hadirkan berita Sorong Pagi dan selepas itu kita kembali akan melanjutkan siaran langsung Piala Dunia.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita mewariskan nilai-nilai luhur, semangat gotong royong, penghormatan kepada adat, serta kecintaan terhadap tanah Papua berdaya kepada generasi muda.
2: Apa saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Raja Ampat atas pelayanan kami yang belum maksimal dan mungkin menyakiti hati masyarakat.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Prameswara.

0: Pendengar gelaran ekspresi seni budaya Simfoni Papua Barat Daya, Anugerah Agung Zona Kepala Burung berlangsung meriah di kawasan Sorong City Kota Sorong.
1: Gelaran ekspresi seni budaya Simfoni Papua Barat Daya Anugerah Agung Zona Kepala Burung berlangsung meriah di kawasan Sorong City Kota Sorong. Meskipun sempat diguyur hujan, kegiatan yang menampilkan para seniman, budayawan dan komunitas menjadi pertunjukan bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan yang digelar DPD Barisan Merah Putih RI Papua Barat Daya. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prof. Yusdi Lamantenggo mewakili Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu dalam sambutan mengatakan tema yang diangkat tahun ini mengandung makna yang sangat mendalam. Kata simfoni menggambarkan harmoni dari berbagai nada yang berbeda namun mampu menghasilkan keindahan persatukan. Ia menegaskan bahwa kegiatan ekspresi seni budaya bukan sekedar panggung pertunjukan, melainkan ruang untuk memperkuat identitas budaya, menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan leluhur, serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat yang menjemuk. Melalui seni dan budaya, masyarakat mewariskan nilai-nilai leluhur, semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap adat, serta kecintaan pada tanah Papua Barat Daya kepada generasi muda. Yusni menambahkan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus mendukung kegiatan pelestarian pengembangan seni budaya sebagai bagian penting dari pengembangan daerah. Selain menjadi identitas, budaya juga memiliki potensi besar dalam mendorong sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apalagi dikelola secara berkelanjutan.
2: Melalui seni dan budaya, kita mewariskan nilai-nilai luhur, semangat gotong royong, penghormatan kepada adat, serta kecintaan terhadap tanah Papua Barat Daya kepada generasi muda.
3: Apa selingan aja.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus mendukung kegiatan-kegiatan pelestarian dan pengembangan seni budaya sebagai bagian penting dari pembangunan daerah. Budaya bukan hanya identitas, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara berkelanjutan.
1: Sementara itu, Ketua Harian DPP Barisan Merah Putih RI Papua Barat Daya, Joas Saplenbolo, mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kebersamaan demi mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan di Papua Barat Daya. Yang menyampaikan kegiatan ekspresi seni budaya tahun ini menghadirkan berbagai rangkaian acara, di antara dekorasi seniman budaya Sorong Raya, tokso budaya, pentas seni musik budaya Papua, pembacaan puisi hingga pertunjukan stand up komedi. Menurut Joas, seni dan budaya Papua Barat Daya merupakan kekayaan tidak ternilai. Tarian yang berirama seperti ombak samudra Pasifik, lagu-lagu yang merdu, ukiran yang menceritakan leluhur.

0: suara angin di hutan, ukiran cerita tentang leluhur, tenunan yang memancarkan keindahan alam. Itu semua bukan sekedar karya, itu jiwa Papua Barat Daya.
1: Kegiatan ekspresi seni budaya Simfoni Papua Barat Daya Anugerah Agung Jona Kepala Burung diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkenalkan kekayaan budaya Papua Barat Daya kepada Indonesia bahkan dunia, sekaligus memperkuat jati diri daerah yang kaya akan tradisi, kreativitas dan nilai-nilai kemanusiaan menuju Papua Barat Daya maju, sejahtera, berbudaya dan budaya saing. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rini Marika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Wakapolda Papua Barat Daya pimpin upacara Hari Bayangkara ke-80.
3: Semarakan Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua Barat Daya melaksanakan upacara yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Semi Roni Taba, dengan mengangkat tema 80 tahun mengabdi untuk masyarakat berlangsung hikmat di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pada kesempatan itu, Semi Roni Taba menyampaikan bahwa momentum Hari Bayangkara ini bukan hanya sebagai perayaan bagi institusi Polri, tetapi juga menjadi sarana introspeksi diri dan evaluasi bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat, di mana seluruh anggota Polri dituntut untuk semakin profesional, modern, humanis, responsif, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan berkeadilan.
4: Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Fokus pada pelayanan Polri, yaitu pelayanan yang responsif, berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat apabila masyarakat telah sungguh-sungguh merasakan kehadiran dan pengabdian Polri. Maka Polri telah berhasil melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.
3: Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-80, semoga Polri semakin profesional, dicintai masyarakat, serta senantiasa menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang aman, damai, dan sejahtera. Dari Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara dari Raja Ampat, Polres Raja Ampat menggelar upacara dan syukuran Hari Ulang Tahun Bayangkara. Kapolres tekankan pelayanan dan pengabdian Polri kepada masyarakat.
5: Polres Raja Ampat menggelar upacara dan syukuran HUT Bayangkara ke-80 di lapangan Mapolres Rabu 1 Juli 2026. Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai menjadi inspektur upacara Hari Bayangkara yang diikuti ratusan personil TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, serta personil Basarnas. Syukuran HUT Bayangkara ditandai dengan pemotongan kue dan ramah tamah. Pada momen ini juga diberikan sejumlah hadiah kepada para pemenang lomba-lomba yang telah digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Bayangkara. Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai mengatakan, Hari Ulang Tahun Bayangkara menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Polres juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mendukung tugas-tugas kepolisian. Kapolres juga menyampaikan permohonan maaf atas pelayanan yang belum maksimal dan telah menyakiti hati masyarakat. Polres akan terus berupaya untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang dalam pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.
6: Saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Raja Ampat atas pelayanan kami yang belum maksimal dan mungkin menyakiti hati masyarakat. Kami mohon maaf dan kami berusaha untuk memberikan yang terbaik dan memperbaiki hal-hal yang kurang di mata masyarakat agar kedepannya lebih baik lagi dalam pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat di Kabupaten Raja Ampat.
5: Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Raja Ampat, Kosmas Mandowen, menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 kepada Polres Raja Ampat. Tugas kepolisian adalah sebagai pengayom masyarakat dan hal ini sudah terlaksana dengan baik. Namun, masih ada beberapa oknum yang kemudian

0: merusak citra Polri. Kosmas berharap pada usia ke-80 tahun ini, kepolisian semakin dewasa dan bijaksana dalam menangani setiap kejahatan terutama terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk di Raja Ampat, kata Kosmas, diharapkan kepolisian semakin maksimal dalam menuntaskan kasus-kasus narkoba. Peredaran narkoba menjadi ancaman nyata perusak generasi muda, sehingga perlu ada sinergi yang baik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dan harus ada penindakan tegas kepada para bandar dan pengedar.
1: Ya, secara khusus di Kabupaten Raja Ampat kita tahu bahwa sekarang ini obat-obat terlarang narkoba sekarang menjadi ancaman ya untuk anak-anak remaja. Nah, oleh karena itu mungkin kami harapkan ada sinergitas antara kepolisian dengan akar rumput yang ada sehingga kerjasama ya untuk mempersempit jaringan ataupun penyebaran ya, narkoba sehingga anak-anak remaja ini dibatasi tidak banyak masuk ke dalam itu, terjerumus ke dalam bahaya narkoba, kasus narkoba.
0: Kegiatan syukuran HUT Bayangkara dihadiri Wakil Bupati Raja Ampat Mansur Syahdan, Ketua DPRK Muhammad Taufik Sarasa, Komandan Yonip TP 863 Letkol Muhammad Junaidi, sejumlah pimpinan OPD, para tokoh adat dan agama serta tokoh pemuda. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 96 personel Polresta Sorong Kota menerima kenaikan pangkat.
3: Polresta Sorong Kota melaksanakan upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus upacara laporan kenaikan pangkat periode 1 Juli 2026 dipimpin langsung oleh Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri Siahaan di halaman kantor Polresta Sorong Kota Papua Barat Daya. Amri Siahaan dalam amanatnya menekankan bahwa usia ke-80 merupakan simbol kematangan dan pengalaman panjang institusi Polri dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Untuk itu ditegaskan, komitmen Polri terus meningkatkan kualitas pelayanan yang nyata, humanis, dan responsif agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada periode 1 Juli 2026 ini tercatat sebanyak 96 orang personel Polresta Sorong Kota yang mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang terdiri dari 1 orang personel dari Ibda ke Ibtu, 24 orang dari Ibda ke Ibtu, sedang Bripka ke Aibda terdapat 8 orang personel, sementara Brikpol ke Bripka 1 orang, kemudian 62 orang personel dari Bripda ke Briptu. Sebelum puncak peringatan hari ini, Polresta Sorong Kota juga melaksanakan peringatan berbagai rangkaian kegiatan sosial yang bersentuhan langsung dengan warga seperti bakti sosial, bakti religi, serta pemberian bantuan sembako bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong Pagi Radio Republik Indonesia. Mendengar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan Kabupaten Sorong Selatan sosialisasikan masa jabatan Kepala Kampung periode 2020-2026. Laporan Rido.
4: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan DPMK Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya melaksanakan sosialisasi masa bakti Kepala Kampung periode 2020-2026. Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Sorong Selatan Yakonias Tigori menyampaikan sosialisasi tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta implementasi kebijakan desa. Yakonias Tigori menjelaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 diterbitkan untuk menyesuaikan pengaturan desa dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Perubahan tersebut bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa. Yakonias menyampaikan pokok perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, diantaranya masa jabatan kepala desa atau kampung, masa jabatan badan permusyawaratan desa, Perencanaan pembangunan desa, penguatan kedudukan perangkat desa, serta penambahan pengaturan mengenai pendanaan dan pembangunan desa. Masa jabatan kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni masa jabatan kepala desa 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali, mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yakni masa jabatan menjadi 8 tahun dan tetap dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan.
5: Pergantian seorang kepala kampung ini kan pasti ada beberapa ketentuan, mungkin terjadi penyelewengan keuangan pemerintahan kampung kah? Nah, ketika itu misalnya ada temuan, bisa saja dia diganti. Tapi selama itu belum ada, ya ini selanjutnya ini adalah kebijakan kepala daerah. Jadi sosialisasi hari ini, dia menjawab pertanyaan masyarakat bahwa selama ini kepala kampung ini kan jabatannya, masa jabatannya kan 6 tahun. Kenapa harus ini? Sudah waktunya harus diganti. Ya, namun hari ini sosialisasi ini, dia menjawab permasalahannya.
4: Selain itu, perubahan juga mengatur masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD menjadi 8 tahun dan anggota BPD dapat dipilih kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan baru yang berlaku termasuk pengaturan mengenai desa yang berada di kawasan konservasi untuk memperoleh dukungan dana konservasi dan atau rehabilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Asosiasi Dinas Kesehatan evaluasi capaian program penanggulangan AIDS, TB, dan malaria di Kabupaten Raja Ampat.
0: Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) melakukan supervisi dan evaluasi terkait capaian program pencegahan dan penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria di Kabupaten Raja Ampat, Rabu 1 Juli 2026. Evaluasi ini berlangsung di Aula Wayak Kantor Bupati Raja Ampat dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Diskominfo, Dinas Permukiman, serta Bapeda. Koordinator Program Resilient and Sustainable System for Health (RSSH) ADINKES Papua Barat Daya Abdul Kadir mengatakan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan telah menetapkan petunjuk teknis integrasi PTI AIDS, tuberkulosis, malaria bagi pemerintah daerah sehingga upaya penanggulangan lebih sesuai dengan konteks kebutuhan di lapangan. Supervisi ADINKES ke kabupaten dan kota untuk melihat sejauh mana daerah telah mengikuti regulasi yang sudah diatur dalam penanggulangan kasus ATM. Menurut Abdul Kadir, peninjauan ke Kabupaten Raja Ampat juga merupakan bagian dari pembinaan sekaligus penguatan kapasitas terutama bagi perencanaan sumber daya di daerah dalam pembangunan kesehatan, khususnya pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan malaria. Abdul Kadir menjelaskan hal yang akan ditinjau antara lain terkait alokasi anggaran penanganan kasus ATM pada APBD sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri, Permendagri, serta petunjuk teknis integrasi. Tim juga akan melakukan evaluasi kegiatan RSSH tahun 2025 di Raja Ampat dengan melihat rekomendasi laporan realisasi anggaran ATM tahun 2023, 2024, dan 2025 untuk memotret pergerakan anggaran tahun berikutnya.
6: Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan menangkapkan petunjuk teknis integrasi PTIS tuberkulosis malaria ATM bagi pemerintah daerah sehingga upaya penanggulangan lebih sesuai dengan konteks kebutuhan di lapangan yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan nasional. Untuk memastikan pengembangan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran daerah memperkuat pelaksanaannya, maka target sangat penting adanya kegiatan supervisi untuk memfokuskan dokumen perencanaan sesuai PTI ATM dan monitoring sumber daya dan pelaksanaan PT ATM Kabupaten Raja Ampat.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim mewakili Bupati mengatakan penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria bukan sekadar program kesehatan biasa, melainkan bagian penting dari upaya membangun sumber daya manusia Raja Ampat yang sehat dan produktif. Dukungan dari The Global Fund melalui program RSSH selama ini telah memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem kesehatan di Raja Ampat, mulai dari peningkatan akses layanan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, hingga penguatan perencanaan dan penganggaran daerah yang berpihak pada penanggulangan ATM. Sekda menyambut baik pelaksanaan supervisi sebagai bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam memastikan bahwa petunjuk teknis integrasi ATM benar-benar terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, baik dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja maupun DPA tahun 2026.
7: Proses dan lainnya bukan sekedar program kesehatan biasa,
6: melainkan bagian penting dari upaya kita membangun sumber daya manusia dapat yang sehat dan produktif. Dukungan dari Global Fund melalui program KRSSA selama ini telah memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem kesehatan di daerah kita, mulai dari peningkatan akses layanan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, hingga penguatan bencana dan penganggaran daerah yang berpihak pada penanggulangan ATM.
0: Sekretaris Daerah mengajak seluruh organisasi perangkat daerah, termasuk PKK hingga mitra non-pemerintah seperti PMI dan Basnas untuk bersama-sama mengambil peran aktif dalam penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua personel Polres Tamrau menerima penghargaan di Hari Bayangkara ke-80.
3: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua Barat Daya menggelar upacara sekaligus dirangkai dengan acara syukuran dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Semi Ronitaba, bertempat di Alun-Alun Emas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Pada kesempatan tersebut, Polda Papua Barat Daya juga memberikan penghargaan kepada dua orang personel Polres Tamrau, yaitu Kasat Samapta Polres Tamrau, Ibtu Yusuf Yasnat, dan Kapolsek Murai Polres Tamrau, Ibtu Gerson Yowen. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, profesionalisme, dan kontribusi keduanya dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Keduanya dinilai berhasil melakukan pendekatan persuasif dan negosiasi terhadap seorang daftar pencarian orang di Kabupaten Tamrau, sehingga yang bersangkutan secara sukarela menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dengan pendampingan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Keberhasilan tersebut menjadi contoh penyelesaian permasalahan hukum melalui pendekatan humanis yang mengedepankan dialog, komunikasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sejalan dengan semangat Polri presisi dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk semakin memperkuat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Melalui tema Bayangkara tahun ini, Polda Papua Barat Daya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan yang profesional, modern, transparan, dan terpercaya demi mewujudkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat. Dari Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengusulkan skema khusus pelaksanaan program MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal kepada Badan Gizi Nasional.
7: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengusulkan skema khusus pelaksanaan program makan gizi gratis di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal kepada Badan Gizi Nasional. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Aman Nasrul menilai di wilayah 3T justru terjadi kelompok yang paling membutuhkan intervensi pemenuhan gizi, namun hingga kini pelaksanaan program MBG tersebut belum berjalan optimal. Menurutnya, standar operasional yang diterapkan saat ini masih menjadi tantangan bagi investor untuk membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi di wilayah 3T karena jumlah penerima manfaat relatif sedikit dan kondisi geografis cukup sulit dijangkau. Karena itu, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengusulkan agar pengelolaan program MBG di wilayah 3T dapat diserahkan langsung kepada sekolah, berasrama, maupun pondok pesantren yang telah memiliki fasilitas penyediaan makanan. Ahmad menegaskan pemerintah daerah mendukung penuh program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional, namun tata kelola dan mekanisme pelaksanaan harus terus diperbaiki agar manfaat program dapat dirasakan secara merata, termasuk oleh masyarakat di daerah terpencil.
8: Yang disampaikan juga keluhan tentang 3T. Ini sampai sekarang di Kabupaten Sorong ini juga 3T belum ada satupun yang jalan. Sementara para investor ini sudah menginvestasikan ya uang mereka dengan harapan supaya 3T ini juga bisa segera jalan sehingga penerima manfaatnya juga bisa mendapatkan manfaat, terutama anak-anak kita, masyarakat kita yang ada di kampung-kampung. Nah ini mereka barangkali juga mendengar mungkin anak-anak sebaya di kota tiap hari ada makan, tapi mereka di kampung belum ada. Nah ini tadi menjadi harapan untuk kemudian ini kemudian bisa kita teruskan kepada Satgas, kita teruskan kepada PGN pusat sehingga kemudian bisa diatensi supaya dimulai tahun ajaran baru ini yang 3T itu setidaknya sudah ada yang mulai operasional.
7: Ia juga mengingatkan bahwa setiap SPPG wajib memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan, mulai dari sanitasi, instalasi, pengelolaan air limbah, hingga kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. SPPG yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan dikenakan penghentian operasional sementara hingga seluruh persyaratan terpenuhi. Dari Sorong, Papua Barat, Daerah Dimatika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Sorong Pagi, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat Daya bersama prakirawan BMKG Sorong, Isron.
9: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio RRI Sorong se-Papua Barat Daya. Kami dari BMKG Kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Untuk hari ini, Kamis 2 Juli 2026, perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dan cerah berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang pada sore hari di sebagian wilayah Papua Barat Daya, khususnya di wilayah Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong. Kemudian untuk informasi perakiran cuaca maritim, yaitu untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter, serta angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 km per jam dengan angin maksimum mencapai 40 km per jam. Untuk perakiran pasut untuk wilayah perairan Sorong untuk hari ini, yaitu kondisi pasang terjadi pada pagi hari, yaitu jam 7 hingga jam 8 pagi, sedangkan kondisi surut terjadi pada malam hari, yaitu jam 21.00 WIT. Demikian informasi pekan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Esron, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke Radio RRI Sorong.
2: Pendengar, sekian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.

0: ada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
4: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

terbaik kamu teman Pradua. Terima kasih buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pradua FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Di pagi hari ini matahari cukup bersinar teman Pradua. Saya sudah bilangkan dari tadi pasti matahari itu bersinar di jam 6 lewat 40 lebih teman Pradua. Dan teman Pradua masih di informasi di seputaran Papua Barat Daya yang dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman Pradua, yang dimana usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dan laporan kenaikan pangkat personel, Polresta Sorong Kota menggelar acara syukuran yang berlangsung di koridor Polresta Sorong Kota Papua Barat Daya pada hari Rabu di tanggal 1 Juli 2026. Jadi acara syukuran tersebut diawali dengan doa lintas agama yang dipimpin oleh perwakilan agama Kristen, Islam, Hindu, dan Buddha sebagai wujud rasa syukur serta simbol persatuan dan toleransi antar umat beragama. Doa bersama tersebut dipanjatkan agar seluruh personel Polri senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dalam menjalankan tugas sebagai perlindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam sambutannya, Kapolresta Sorong Kota yaitu Kombes Pol Amri Siahaan itu menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara ke-80 dengan aman, tertib, dan lancar. Jadi Pak Amri itu mengajak seluruh personel untuk menjadikan momentum Hari Bhayangkara sebagai sarana introspeksi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dirinya menegaskan bahwa tema Hari Bhayangkara ke-80 yaitu Polri untuk Masyarakat, di mana merupakan komitmen Polri untuk terus menghadirkan rasa aman, meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, serta memperkuat sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat demi terciptanya situasi Kaptimas yang kondusif teman Pradua. Jadi rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pengumuman pemenang lomba Satkamling serta penyerahan piagam penghargaan dan uang pembinaan kepada para pemenang sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan teman Pradua. Adapun pemenangnya itu lomba Satkamling itu juara satu itu di Kelurahan Malasilen. Nama Satkamlingnya itu Suteja teman Pradua. Waduh, daerah Suteja kayaknya ini di Kelurahan Malasilen. Terus juara duanya itu ada Satkamling Darussalam Kelurahan Remu, itu yang juara 2. Dan juara 3-nya itu Satkamling Jamaika Kelurahan Malabutor teman Pradua. Jadi melalui pemberian penghargaan tersebut kepada juara 1 sampai dengan 3 itu diharapkan dapat memotivasi ya seluruh masyarakat untuk mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Satkamling sebagai bentuk kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban teman Pradua. Selamat Hari Bhayangkara ke-80 yang dimana ulang tahunnya itu kemarin, tepatnya di tanggal 1 Juli 2026 teman Pradua.

Teman Radua, sampai di sini saya menemani kamu di informasi seputaran Papua Barat Daya. Dan informasi seputaran Papua Barat Daya kamu bisa kunjungi halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Teman Radua, di jam 7 tepatnya waktu Indonesia Timur itu akan ada informasi nasional yang tentunya saya update buat kamu di pagi hari ini, Teman Radua. Dan hati-hati buat kamu yang sudah mulai beranjak pergi ke kantor, Teman Radua, yang harus kerja, apalagi masih awal bulan kan, harus semangat dong, Teman Radua.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Radio FM teman terbaik kamu, kita masuk di informasi nasional teman Radio yang dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Di mana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri menargetkan pembangunan 1.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri pada 2026. Kapolri mengatakan target tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kapolri menyampaikan sampai dengan Juni 2026 telah terdapat 1.415 SPPG Polri. Jumlah tersebut terdiri dari 828 SPPG telah beroperasi, 227 SPPG dalam tahap operasional, dan 360 SPPG dalam tahap pembangunan, termasuk 33 SPPG di daerah 3T. Kapolri mengatakan seluruh SPPG tersebut diberdayakan dapat melayani 3,5 juta penerima manfaat. Kehadiran fasilitas tersebut juga diproyeksikan menyerap 70,7 ribu tenaga kerja. Polri juga telah memiliki 345 sertifikat laik higienis sanitasi, 146 sertifikat jaminan produk halal, 285 sertifikat uji laboratorium air, dan 305 chef terlatih. Selain itu, Polri menyusun buku rasa Bayangkara Nusantara yang memuat 80 menu untuk menambah variasi makanan sekaligus memastikan terpenuhinya standar nutrisi. Kapolri mengatakan Polri juga melengkapi SPPG dengan berbagai sarana pendukung. Sarana tersebut digunakan untuk menerapkan prinsip food safety secara konsisten sehingga SPPG Polri berhasil mempertahankan zero accident teman Radua. Polri juga terus mengembangkan sumber pangan atau rantai pasok pangan mandiri melalui greenhouse, kolam ikan bioflok, budidaya sapi, kambing, dan ayam. Menurut Kapolri, langkah tersebut membangun ekosistem supply chain yang melibatkan 12.420 UMKM teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
10: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
11: Dede, di mana kamu?
10: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
12: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
13: Selamat pagi,

0: belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Lembaga Badan Pusat Statistik BPS mencatat kenaikan inflasi terjadi pada bulan Juni 2026. Kelompok transportasi menjadi pemicu utama inflasi di bulan Juni, teman Radua. Yang dimana inflasi bulan Juni 2026 lebih tinggi dari konsensus pasar yang memperkirakan inflasi bulanan sebesar 0,29%, sedangkan inflasi secara tahunan konsensus pasar memperkirakan 3,2%. Yang dimana Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS yaitu Pak Ateng, dimana inflasi pada bulan Juni 2026 pemicu utamanya adalah kelompok transportasi. Inflasi kelompok ini tercatat sebesar 2,29% dengan andil inflasi 0,28%. Pada bulan Juni terjadi dua kali kenaikan harga BBM non subsidi, yaitu pada tanggal 1 dan tanggal 10 Juni 2026. Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara disebabkan meningkatnya permintaan pada periode libur sekolah bulan Juni. Komoditi utama penyumbang inflasi adalah bawang merah, bawang putih, dan beras. Andil inflasi masing-masing komoditi tersebut adalah 0,04%, 0,03%, dan 0,02%. Sementara itu, menurut komponennya, inflasi tertinggi terjadi pada komponen harga diatur pemerintah yang naik menjadi 1,41%. Sedangkan inflasi inti tercatat naik menjadi 0,23% dibandingkan bulan Mei. Inflasi inti turun menjadi 0,14%. BPS juga mencatat pada bulan Juni 2026, seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di provinsi di Maluku Utara sebesar 2,45%, teman Radua.

0: Tapi ya udah aku biarin deh.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu.
1: Kalau sekitar 500.000 kilogram. Wow. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pendengar 102,6 MHz RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi serunya. Iya, tidak diduga-duga penuh drama di mana Belgia akhirnya melenggang ke 16 besar Piala Dunia 2026. Si Setan Merah menang 3-2 atas Senegal dalam 120 menit. Meskipun tadi Senegal awal lebih unggul ya pendengar, namun dengan penalti di menit akhir menjadi penentu. Itu yang saya bilang, kalau sudah mulai 32 besar nih ada penalti-penalti itu kadang-kadang untung-untungan begitu. Nah, dengan bermain di Lumenfield Seattle ini hari tadi, Belgia tampil menekan sejak awal, sementara Senegal bermain menunggu, dan Senegal berhasil unggul duluan sejak menit ke-25. Habib Diarra membobol gawang Thibaut Courtois usai meneruskan serangan yang dikreasikan Sadio Mane, pendengar. Tertinggal membuat Belgia coba keluar menekan, beberapa peluang didapat lewat Kevin De Bruyne dan juga Charles Dekatelere, namun urung berbuah gol, hingga jeda skor 1-0 tetap bertahan untuk keunggulan Senegal, dan di babak kedua Belgia mengganti De Ketelaere dan memasukkan Romelu Lukaku yang bikin luka berdarah-darah. Dan ini berhasil ya, membawa hasil dengan situasi tak berjalan sesuai rencana. Belgia tetap ditekan Senegal yang bermain dengan bagus, namun di menit ke-51 Senegal

buruk Senegal kejadian, Youri Tielemans juga menjebol gawang Mori Diaw dan menyamakan menjadi 2-2. Itu yang paling bikin gergetan tadi pendengar ya. Hingga waktu normal tuntas, skor imbang tetap bertahan. Akhirnya ke babak tambahan di mana Senegal melakukan 3 pergantian, salah satunya menarik tak ada ancaman berarti dari kedua tim hingga babak pertama pada masa tambahan waktu usai skor masih tetap 2-2. Dan ketika babak kedua digelar, Senegal sempat punya kans lewat Mbaye tapi masih melebar ya upayanya, dan Belia kemudian melakukan pergantian, Leandro Trossard keluar dan Amado Onana masuk, dan di menit ke-118 Belgia punya peluang emas lewat Dodi Luke Bakio dan meneruskan umpan tarik dari kanan menyepak bola tapi ke tiang. Tapi wasit sempat ngecek lihat VAR dan usai Tielemans sempat dijatuhkan saat umpan tarik dilepaskan. Wasit Said Martinez juga akhirnya menunjuk titik putih usai mengecek VAR dan juga Tielemans maju menjadi eksekutor dan bisa menjebloskan bola sehingga skor 3-2 memastikan kemenangan Belgia lolos ke 16 besar. Nanti bakal seru dan akan kita siarkan secara langsung kembali di pukul 9 nanti ya pendengar ya. Ya pukul 9 Amerika Serikat tuan rumah yang akan bertemu dengan Bosnia Herzegovina.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

pendengar lebih seru juga buat pendukung Inggris. Mana suaranya? Tadi di jam 1 dini hari ya, di akhirnya Inggris menang 2-1 atas Kongo untuk lolos bisa ke 16 besar nanti di Piala Dunia. Tim Tiga Singa, Three Lions comeback berkat brace dari Harry Kane di babak kedua. Inggris dan bertemu Kongo di babak 32 besar di Atlanta Stadium pagi tadi, dini hari ya. Dan Three Lions sempat tertinggal akibat gol cepat Brian Chipenga di menit ke-7. Tapi akhirnya dia bisa bangkit ya, Inggris di babak kedua berkat 2 gol dari Harry Kane, di mana bikin gol di menit ke-75 dan 86. Di mana pasukan Thomas Tuchel menang 2-1 sehingga Inggris akhirnya bisa lolos ke 16 besar untuk bertemu dengan tuan rumah Meksiko ya. Kongo sendiri memang bisa mencuri di gol di menit ke-7 di mana Brian Chipenga terbebas di sisi kiri usai menerima umpan panjang dan sepakannya juga ke tiang dekat tak terbendung oleh Jordan Pickford, pendengar. Jadi seru sekali pagi tadi ini, kayaknya macam sudah masuk 32 nih, tambah seru, tambah panas ya permainannya, macam dong betul-betul full ya, kasih keluar dong po ilmu-ilmu semua. Iya. Dan dan di akhirnya bola liar juga kembali dikuasai Inggris untuk dialirkan ke Kane. Kane bergerak mencari ruang di kotak penalti sehingga dalam kondisi tak seimbang dia pun melepas tembakan yang bikin mati langkah Mpasi ya, sehingga endingnya Inggris menang 2-1. Nah, nanti di jam 9 sini juga tuan rumah Amerika bakal bertemu dengan Bosnia Herzegovina ya, dan ini juga sebagai tuan rumah ini menjadi tantangan tersendiri begitu ya. Dan nanti akan berlangsung dari Stadion San Francisco Bay Arena, pendengar, di Santa Clara. Apalagi setelah dua tuan rumah Kanada dan Meksiko memastikan tempat di babak 16 besar, Amerika menjadi tuan rumah terakhir yang akan juga menjalani laga pertama di fase knockout. Kalau Kanada melawan wakil Afrika dan Meksiko menghadapi kesebelasan Amerika Selatan, Amerika akan bertemu dengan salah satu dari negara Eropa. Dan Amerika juga mengawali Piala Dunia dengan meyakinkan menang 4-1 atas Paraguay dan menundukkan Australia 2-0, di mana anak asuh Mauricio Pochettino kini kalah 2-3 dari Turki di laga terakhir, sehingga Amerika menjadi juara di grup D. Sementara Bosnia Herzegovina sendiri menempati peringkat ketiga grup B setelah menahan Kanada, kalah dari Swiss, dan menutup fase grup dengan kemenangan atas Qatar. Dan kekalahan dari Turki pada laga terakhir fase grupnya sendiri, pendengar ya, menjadi pembelajaran penting buat Amerika sendiri, di mana The Stars and Stripes juga dipastikan akan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama sebisa mungkin, karena Amerika juga cukup tampil agresif melawan Bosnia. Perkiraannya nih ya, di mana dominasi permainan akan ditunjukkan untuk bisa mencetak gol cepat ke gawang tim yang diarsiteki Sergei Barbares. Oke, tapi ya kita lihat saja, karena ya itu bola itu kan bulat, bundar ya. Kemana arahnya dia diarahkan itu, kita lihat saja nanti yang lewatkan di pukul 9 nanti, pendengar.

FIFA World Cup 2026 ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan 3 tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot 3 hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

Tapi malah sibuk, keruk setiap ceruk demi bikin kenyang perut sendiri. Sekarang gua asik, mau gimana gaya lo, mau so asik, gak ada urusan, mau beragam modus, gua kagak urus, omong kosong demagogis, gak bakal gua gubris. Kolusi kembali terlahir di sini, di bidang di tangan terampil oligarki, pemfakatan senyap dibeli kekuasaan, lahirkan anak haram, konstitusi, logika di sini segera dibantai, kebebasan perlahan dibungkam.

0: Manila, Nepo Nepo Baby. Au ah, sekarang gua sih, mau gimana kaya lo, mau so asik, gak ada urusan, mau beragam modus, gua kagak urus, omong kosong demagogi, gak bakal gua gubris. Konspirasi pun mulai menyengat, lumuran darahnya para jelata.
1: Bersihkan lo dari jubah sang raja belaka kia, hidupkan lagi berhala.
0: Masa sekarang adalah masa di mana banyak pertanyaan. Ruang gerak kolusi korupsi di sini semakin leluasa. Stakeholder hanyalah circle.

sih? Mau gimana kaya lo? Mau so asik? Gak ada urusan. Mau beragam modus? Gua kagak urus. Omong kosong demagogi. Gak bakal gua gubris. Sekarang gua asik. Mau gimana kaya lo? Mau so asik? Gak ada urusan.

Pendengar, selain Piala Dunia yang lagi hangat terus diperbincangkan ya karena seru sekali toh, tapi juga kemarin di tanggal 1 merupakan peringatan HUT Bayangkara ke-80 untuk jajaran Polri seluruh Indonesia dan khusus yang ada di Papua Barat Daya, pendengar ya. Di mana peringatan Hari Bayangkara ke-80 diwarnai pemberian penghargaan hampir di seluruh Indonesia ya, termasuk Pak Presiden juga dapat, di mana 3 purnawirawan Polri juga menerima kenaikan pangkat kehormatan atas pengabdian. Terus prosesi penghargaan berlangsung dalam upacara di Satlat Korps Brigade Mobil Polri Cikas Bogor, di mana ini menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa bagi institusi kepolisian dan juga negara. Kapolri Pak Listio Sigit juga menganugerahkan medali kehormatan Loka Praja Samraksana untuk Pak Presiden Prabowo, di mana penghargaan juga diberikan atas kontribusi besar mendukung pengembangan dan kemajuan Polri. Dan keputusannya ini bacakan menyebut penghargaan diberi atas jasa luar biasa bagi institusi kepolisian, mencakup perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum. Selain penghargaan kepada Presiden, upacara juga diisi kenaikan pangkat kehormatan bagi purnawiran Polri menjadi bentuk apresiasi negara atas pengabdiannya. Dan hampir seluruh Indonesia termasuk yang ada di Papua Barat Daya sini, karena kemarin pas saya lewat di khususnya di Polresta juga, wih dong, siap-siap dengan dong pusragam keren toh. Terus kenapa ini ada dong jual bunga-bunga apa nih, kayak bukit-bukit bunga begitu. Oh ternyata untuk ucapan selamat begitu ya, usaha dadakan begitu. Dan Presiden Prabowo juga menganugerahkan pangkat Komisaris Jenderal Polisi Kehormatan kepada Sidarto Danusubroto. Penghargaan serupa juga untuk Taufik Rohman Ruki pada kesempatan kemarin juga. Dan Taufik Effendi menerima kenaikan menjadi Inspektur Jenderal Polisi Kehormatan karena ketiganya dinilai berjasa besar untuk bangsa dan negara selama menjalankan tugas. Dan ini memang menjadi agenda utama dari Bayangkara ya, HUT Bayangkara ke-80 tahun ini. Dan ini juga menegaskan penghormatan kepada tokoh yang berjasa bagi Polri dan Indonesia. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Nah, ada lagi nih yang seru beberapa hari ini. Apa saja, tetap bersama kami di RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa di pukul 9 tepat nanti kita akan kembali menyiarkan secara langsung sepak bola Piala Dunia.

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.

Pendengar, kemarin juga seru sekalipun hujan tidak menghalangi anak-anak muda tetap berkarya, di mana sebenarnya sudah dari 2 hari, dari tanggal 30 pagi sampai malam, terus besok kemarin lagi ya, dari Barisan Merah Putih BMP, di mana kalau kemarin itu para seniman dan juga budayawan dalam komunitas seni Sorong Raya termasuk di Papua Barat Daya mendeklarasikan tuntutan kepada pemerintah provinsi Papua Barat Daya, salah satunya untuk menetapkan kawasan Sorong City sebagai Taman Budaya Papua Barat Daya sekaligus pembentukan Dewan Kesenian Tanah Papua Barat Daya. Nah, deklarasi ini juga dibacakan, dan kemarin kalau Anda bisa lihatnya di streaming kami ya, RRI Sorong Live Streaming, dan deklarasi dibacakan budayawan Papua Barat Daya Ian Christian Imbiri dalam rangkaian kegiatan ekspresi seni budaya Simfoni Papua Barat Daya Anugerah Agung Zona Kepala Burung di Sorong City ya. Kemarin dalam deklarasinya, para seniman, budayawan, maestro tradisi, pemusik, penari, sastrawan, termasuk sampai komedian juga ada, penggerak komunitas kreatif, mereka menyatakan komitmen menyatukan semangat dan perjuangan dalam membangun peradaban budaya di Provinsi Papua Barat Daya ya. Sehingga mereka juga menilai bahwa pembangunan sumber daya manusia melalui seni dan budaya tidak boleh diabaikan seiring berdirinya Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru. Begitu. Jadi menurut Ian Christian sendiri, daerah itu tidak akan memiliki marwah apabila para seniman dan budayawan berjalan tanpa arah dan tanpa perlindungan hukum yang jelas, begitu. Dan pada poin pertama deklarasi, seniman juga menetapkan secara kultural kawasan Sorong City di depan Bandara Deo sebagai Taman Budaya Papua Barat Daya karena dinilai sebagai ruang kreativitas, benteng pertahanan adat, sekaligus ruang berekspresi yang inklusif bagi seluruh masyarakat Papua Barat Daya. Sehingga mereka juga sekaligus mendesak pemerintah daerah menerbitkan surat keputusan resmi yang melegalkan kawasan Sorong City sebagai Taman Budaya Papua Barat Daya. Ya, tapi mudah-mudahan juga dibarengi dengan ini, semua masyarakat juga sama-sama menjaga toh, karena pertama kali ada itu belum satu tahun, baru berapa bulan saja ada yang hilang, dia punya huruf kurang lah begitu toh. Sebenarnya memang strategis, apalagi pinggir jalan sudah lama ya, banyak saya juga ngikutin juga beberapa kegiatan, termasuk RRI juga pernah beberapa kali juga toh bikin acara live musik juga di situ pernah begitu. Jadi memang tempatnya sangat-sangat strategis menurut saya begitu ya. Nah, terus mereka juga memohon kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya supaya menyediakan lahan juga untuk pembangunan rumah budaya sebagai pusat aktivitas dan kreativitas para seniman di daerah ya. Iya, kalau di beberapa daerah kota-kota besar memang ada kayak apa ya, bangunan yang memang khusus kayak untuk budaya di situ ya. Mudah-mudahan ini bisa terwujud ya, keinginan para seniman-seniman kita, budayawan kita untuk bisa berkreativitas. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id pendengar. Sudah pukul 8:54 saat ini, kita di tepat pukul 9 pagi nanti kita kembali bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Oke, pendengar, kita langsung siarkan secara langsung pertandingan seru di pagi hari ini. Tuan rumah Amerika Serikat yang akan kontra dengan Bosnia.